0: tahu pengadilan di pantai.
1: Pengadilan Sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
0: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya tahanan itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
1: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
0: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di tahan itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Tuh, jadi dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses sopik itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Tuh, jadi menyelamnya itu masuk ke air. Airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: Kesempatan bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu.

0: Tinder waktu itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam Voucher Shopee itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang make yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau dia di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batung itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu pasir itu dia kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam, itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses shopping itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di shopping itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tara bisa berenang, tara bisa batum gitu, tara bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu Pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
1: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Shopee. Ketika pengadilan Shopee dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut, pertanda bahwa pengadilan Shopee telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Shopee oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: Alba, si burung kakatua putih Maluku Utara yang terancam punah. Kicauan burung-burung itu sesekali terdengar di hutan belantara Halmahera, manakala RRI mencoba menelusuri ke dalam hutan. Kicauan burung itu salah satunya terdengar dari satwa kakatua putih atau alba yang nyaris punah di hutan Halmahera. Sebelumnya, populasi satwa endemik Maluku Utara ini sering dijumpai masyarakat saat melakukan aktivitas bertani di hutan Halmahera. Lambat laun, populasi burung yang nyaris punah itu mulai sulit terdengar bahkan ditemukan langsung saat menyusuri hutan di Maluku Utara, mulai dari Morotai hingga di Kabupaten Halmahera Selatan. Populasi burung kakatua putih di Maluku Utara yang kian menurun dari tahun ke tahun ini tercatat oleh Burung Indonesia yang merupakan organisasi nirlaba yang telah bergiat sejak 15 Juli 2002. Tahun 1992 silam, populasi burung kakatua putih di Maluku Utara sesuai hasil penelitian dari peneliti Inggris tercatat kurang lebih 42 ribu ekor. Dan jumlah tersebut berkurang signifikan 86% di tahun 2009 sesuai hasil evaluasi dari Burung Indonesia. Data tersebut dikemukakan Koordinator Burung Indonesia, Benny Aladin, saat dijumpai reporter RRI di Sofifi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. Penyebab berkurangnya populasi burung kakatua putih di Maluku Utara ini, menurut Benny, faktor utamanya karena adanya perburuan hingga pembebasan lahan di hutan Halmahera.
1: Dulu pernah pertama kali dihitung itu tahun 92 oleh peneliti Inggris. Itu dapat hasil kurang lebih kakatua sendiri sekitar 48 ribu se-Maluku Utara. Tahun 2009 itu Burung Indonesia pernah mengevaluasi lagi kira-kira berapa jumlahnya. Itu sudah berkurang kurang lebih 86%. Itu kurang lebih tinggal 12 ribuan kakatua putih saja yang tersisa di Maluku Utara. Penyebab berkurangnya secara drastis itu karena penangkapan untuk dijual.
0: Menyadari akan kurangnya populasi burung kakatua itu, pengelola Taman Nasional Akita Jawe Lolobata sudah menyiapkan burung kakatua yang sebelumnya direhabilitasi atau dikarantina di kandang suaka paru Bengkok Akita Jawe Lolobata. Dari hutan Desa Koli, Kota Tidore, Kepulauan, inilah 13 ekor burung kakatua putih dilepas liarkan. Satwa yang dilindungi itu kini sudah hidup bebas di belantara Halmahera. Kepala Taman Nasional Akita Jawe Lolobata, Heri Wibowo, kepada RRI saat pelepasan burung kakatua putih di hutan Halmahera mengatakan, sebelum dilepas liarkan ke alam bebas, belasan burung kakatua putih asli Maluku Utara ini telah direhabilitasi oleh tim kesehatan suaka paru Bengkok.
2: Rehabilitasinya itu memakan waktu cukup panjang. Jadi tidak hanya mungkin habis ditangkap terus kemudian dilepas, itu tidak, karena memang ada proses yang dilakukan oleh teman-teman.
0: Rehabilitasi satwa dilindungi di satwa paru Bengkok itu sangat beragam, tergantung dari sifat jinak burung hingga kondisi burung sebelum dilepas liarkan.
2: Biasanya kalau burung yang sudah berada di masyarakat punya daya untuk liar itu cukup membutuhkan waktu, sehingga memang di kandang suaka paru Bengkok sana perlu penanganan oleh teman-teman, karena memang ada yang kondisinya cacat, kemudian ada yang sudah super jinak, kemudian ada juga yang sebenarnya masih cukup liar. Yang cukup liar itu sebenarnya hanya membutuhkan waktu yang singkat, tapi kalau yang sudah sangat-sangat jinak memang membutuhkan waktu yang panjang untuk sampai kepada proses pelepas liaran.
0: Setelah pelepas liaran ke alam bebas, reporter RRI diajak tim Taman Nasional Akita Jawe Lolobata melihat langsung kondisi burung-burung yang dilindungi yang berada di lokasi suaka paru Bengkok. Selain kakatua putih, sejumlah burung dilindungi juga direhabilitasi sebelum dilepas liarkan ke alam bebas, dan satu di antaranya merupakan burung kasturi ternate. Koordinator Suaka Paruh Bengkok, Asari Wahyu Utomo, kepada RRI menjelaskan 13 burung kakatua putih yang dilepas liarkan tersebut, 6 ekor ini merupakan sitaan Resort Buli SPTN 2 pada tahun 2021. 3 ekor asal limpahan BKSDA Maluku tahun 2019, 2 ekor asal translokasi Cikananga tahun 2021, dan 1 ekor asal translokasi BBKSDA Sulawesi Selatan sejak tahun 2021, serta 1 ekor serahan TNI sejak tahun 2020.
3: 13 ekor ini asal usulnya sangat beragam. Jadi 6 ekor ini dari Bapak Birawa selaku Kepala SPTN 2 melakukan kegiatan pengamanan, jadi diserahkan kepada Suaka Paruh Bengkok. Itu ada 6 ekor, Pak. Kemudian dari BKSDA Maluku, Pak, tahun 2019 itu ada 3 burung kakatua putih, kemudian ada 1 serahan dari TNI, kemudian ada 1, Pak, itu translokasi satwa dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir yang mungkin paling jauh dan paling berliku-liku perjalanannya adalah 2 ekor dari translokasi satwa dari PPS Cikananga Sukabumi diselundupkan, Pak, ke Pulau Jawa. 1 itu, Pak, ditangkap oleh rekan sports di Depok, kemudian diserahkan ke PPS Cikananga untuk kemudian ditranslokasikan di Suaka Paruh Bengkok di tahun 2021.
0: Menurutnya, pelepas liaran ini merupakan yang kesekian kalinya, karena sebelumnya tim Suaka Paruh Bengkok juga telah merilis 53 burung di tahun sebelumnya. Pelepas liaran burung endemik Maluku Utara di hutan desa Koli Tidore mendapat respon baik dari pemerintah setempat, sebagaimana disampaikan Kepala Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Jabit Musa. Nah,
4: kami dari pemerintah Tidore Kepulauan sangat menyambut baik, positif pelepasan satwa dilindungi di hutan desa Koli ini. Karena mungkin dengan pelepasan ini ke depan populasi jumlah burung kakatua putih endemik Maluku Utara populasinya bisa bertambah dan tidak termakan oleh waktu akibat perburuan yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat.
0: Dirinya berharap dengan pelepasan satwa dilindungi oleh Balai Taman Nasional Aketa Jawi Lolobata ini bisa menambah jumlah populasi burung endemik di Maluku Utara sehingga tidak mudah punah di tahun-tahun mendatang. Demikian perjalanan RRI pada pelepas liaran satwa burung kakatua asli Maluku Utara di hutan desa Koli, Kota Tidore, Kepulauan. Saya Rani Meranti melaporkan. Aketa Jawi is a magical place.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

hari program 1.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, dan kita akan ikuti laporan reporter Sofian Togobu dari Bandara Sultan Babula Ternate terkait dengan pemulangan jenazah almarhum Haji Burhan Abdurrahman. Open. Baik, Opan bisa mendengar suara saya? Ya, sahabat budaya, kami akan kembali mencoba menghubungi rekan Sofian Togobu yang saat ini sedang berada di Bandara Sultan Babula Ternate pukul 10.08 menit waktu Indonesia Timur. Apakah pesawat Lion Air yang membawa jenazah almarhum Haji Burhan Abdurrahman sudah tiba di Bandar Sultan Babula Ternate? Sofian, silakan laporannya.
1: Iya, baik rekan Rima di studio, sahabat budaya dimanapun berada, suasana penjemputan jenazah Haji Burhan Abdurrahman yang nantinya rombongan dari Makassar yang membawakan jenazah almarhum akan tiba di Bandara Sultan Babula Ternate menggunakan maskapai Lion Air. Saat ini nantinya jenazah almarhum Haji Burhan Abdurrahman atau yang akrab disapa Haji Bur, mantan wali kota Ternate periode 2010-2015 dan 2016-2021 akan segera tiba di Bandara Sultan Babula Ternate menggunakan maskapai Lion Air. Dan terlihat di bandara sendiri, para keluarga almarhum telah menunggu kedatangan almarhum, yang di mana tersedia satu ambulans yang standby di Bandara Sultan Babula Ternate. Nantinya setelah jenazah almarhum tiba di bandara, nantinya dengan rute perjalanan sebagai dari Bandara Sultan Babula melewati Jalan Haji Buddha, lalu Desa Lairo dan juga Jalan Galumpang dan Jalan Tanah Masjid hingga ke Kelurahan Moya atau ke kediaman rumah almarhum. Nantinya setelah tiba di rumah duka Kelurahan Moya, di rumah duka keluarga bersama tokoh agama dan badan sara di Kelurahan Moya akan menggelar doa bersama sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum. Selanjutnya rombongan akan bergerak menuju kantor wali kota pada pukul 11.30 waktu Indonesia Timur untuk pelaksanaan prosesi penghormatan dari pemerintah Kota Ternate. Dalam agenda tersebut nantinya Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleiman dijadwalkan menyampaikan sambutan penghormatan atas jasa dan pengabdian almarhum selama pemimpin Kota Ternate. Sementara itu perwakilan keluarga akan diwakili oleh Sultan Tidore Husyansyah dan juga doa akan dipimpin oleh Jauh Kalem Kesultanan Ternate, Haji Hidayatullah Sahid Sehan. Selanjutnya, pemakaman di TPU Kampung Makassar. Nantinya usai penghormatan, jenazah almarhum akan dimakamkan di TPU Perkuburan Islam di Kelurahan Kampung Makassar Barat sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Sementara itu, Sekretaris Daerah Rijal Marsoli juga mengimbau kepada masyarakat untuk turut mendoakan almarhum serta menjaga ketertiban selama seluruh rangkaian prosesi berlangsung. Diketahui bahwa Haji Burhan Abdurrahman merupakan salah satu tokoh penting di Kota Ternate yang telah memimpin selama dua periode dan meninggalkan banyak jejak pembangunan di Kota Ternate yang di masa kepimpinannya dengan jargon bahari berkesan. Baik rekan Rima, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih laporan Anda Sofyan Togubo langsung dari Bandar Sultan Babullah Ternate. Pukul 10.12 waktu Indonesia Timur, tetap setia bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Sari, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa?
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, bolong.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

11 waktu Indonesia Timur, saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar sahabat budaya semuanya. Di Kiara Siang nanti ada Kakak Sri yang akan bertemanguni semua sampai nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Rima pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai waktu datang lagi.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

dari lapangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: Hey, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang torang kaya sudah.
1: Hei, stop eh, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoeh, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak tim bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat lagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

0: Pas kah?
1: Pas juga. Pas juga. Pas juga. Pas juga.
2: Gol! Aku bilang juga apa? Tim aku pasti menang.
3: Santai dong, bro. Baru juga 10 menit, belum tentu menang juga.
2: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
3: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
2: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
3: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Perahu layar bertolak perang ke selatan. Kembali pulang membawa kemenangan. Makanan terbaik untuk sang sultan. Pali-pali berkilau kenikmatan. Setarik pantun menggambarkan satu jenis makanan yang sangat berkelas di Kesultanan Ternate. Pali-pali namanya. Sejenis lontong berbentuk bulat lonjong namun dikemas dalam anyaman layaknya ketupat. Sepintas, makanan ini memang mirip dengan lontong. Hanya saja, cara membuatnya lebih mirip dengan ketupat. Pali-pali dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam kemasan anyaman daun lontar, namun tanpa santan sama sekali. Pali-pali dibentuk bulat dan lonjong memanjang, hingga berbentuk seperti lontong. Namun demikian, anyaman daun lontar membuat pali-pali terlihat lebih menarik lagi. Untuk membuatnya, diperlukan waktu kurang lebih 1,5 jam untuk mengukus pali-pali mentah yang sudah terbentuk. Selain itu, makanan ini dapat ditiriskan dan siap disajikan.
1: Pali-pali ini kan ada yang mengartikan pali-pali ini sebagai filosofi daripada kura-kura itu sendiri, yaitu bagaimana kekuatan perang kita. Nah, kemudian pali-pali ini juga sebagai simbol seorang satria sebenarnya. Nah, disajikan dalam makanan adat ini, dia berkaitan dengan beberapa macam makanan yang ada di atasnya. Seperti contoh, kuah. Kuah ini kan ada dua macam. Dalam perkawinan itu kita lihat, ada yang daging, ada yang tulang. Nah, ini berkaitan dengan pulau-pulau yang ada di Maluku. Kira yang tulang ini, coba lihat dalam mangkuk itu pasti tulangnya muncul. Nah, itu pulau-pulau yang ada di Maluku Utara. Kemudian daging pasti dia kan tenggelam dalam kuah. Nah, ini hasil alam yang ada di dalamnya. Nah, berkaitan tadi dengan pali-pali, berkaitan lagi dengan sikaya. Sikaya ini berkaitan dalam perhubungan tadi, bubasu sirasai tadi. Jadi tidak bisa dilepas. Kalau kita cerita pali-pali, tidak bisa lepas dari sikaya, tidak bisa lepas dari kacang hijau, tidak bisa lepas dari daging, tidak bisa lepas dari ikan. Dia ada kesatuan. Jadi kalau diterangkan, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu.
0: Dari segi rasa, sudah dapat dipastikan makanan ini memiliki cita rasa yang sangat unik. Cita rasa ini muncul dari daun lontar sebagai pembungkusnya. Tentu saja, sangat berbeda dari lontong yang dibungkus oleh daun pisang. Rasanya kurang lebih mirip dengan ketupat yang kita kenal menjadi makanan utama di saat Lebaran. Pali-pali dimakan begitu saja sudah sangatlah nikmat. Lebih lagi, bila menjadikannya pendamping makanan-makanan seperti gohu ikan ataupun makanan khas Ternate lainnya. Konon, makanan ini adalah sajian kesukaan para sultan di Ternate. Bahkan, disebutkan bahwa pada zaman dulu, pali-pali biasanya hanya dibuat ketika ada acara kesultanan saja. Pali-pali merupakan makanan sakral yang kemunculannya hanya ditunggu ketika acara-acara khusus dari kesultanan. Tidak hanya itu, untuk membuat pali-pali, seseorang harus mendapatkan restu dari keluarga kesultanan yang biasanya berlaku secara turun-temurun. Namun seiring perkembangannya zaman, membuat pali-pali sudah sangatlah mudah. Tidak seperti pada zaman dulu yang perlu persetujuan dari keluarga kesultanan. Dari Bumi Maluku Kiaraha, saya Tri Ismail. Terima kasih.

Sama budaya, Gubernur Sarli Juanda mengingatkan seluruh bupati dan wali kota di Maluku Utara agar mengalokasikan anggaran infrastruktur minimal 10% dalam RAPD 2027. Ia bahkan menegaskan akan menolak menandatangani RAPD Kabupaten Kota jika masih ditemukan alokasi di bawah batas tersebut. Pernyataan itu disampaikan Sarli saat membuka forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang RKPD 2027 di Bella Hotel Ternate, Kamis lalu 7 Mei 2026. Dalam arahannya, Sarli mengapresiasi sejumlah daerah yang telah mengalokasikan anggaran infrastruktur di atas 10%, bahkan ada yang mencapai 15%. Namun ia mengingatkan daerah yang masih berada di bawah ketentuan tersebut agar segera melakukan penyesuaian. Ia menegaskan pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan pelayanan

efisiensi anggaran. Sementara pada tahun berikutnya, meski APBD turun menjadi sekitar 2,7 triliun, alokasi infrastruktur justru meningkat menjadi 550 miliar. Demikian kabar kira-kira pukul 12 waktu Indonesia Timur, saya Sri Anugrah sampaikan.

0: tierra.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
3: 95,1 Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sabdeh dimanapun Anda berada. Di siang hari ini, Toramo kedapa lagi ya. Ada saya Sri Anugrah yang batamang di siang hari ini ya, dari jam 12 sampai di jam 5 sore nanti Sapa Budaya, dengan berbagai program di siang hari ini. Sapa Budaya ada masa siang dan nanti dihadirkan sampai di pukul 15 waktu Indonesia Timur, dan nanti jam 4 sore sampai di jam 5 juga ada Torang Badangdut juga Sapa Budaya. Apa kabar Sapa Budaya semuanya di siang hari ini? Semoga selalu sehat-sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Sapa Budaya di masa siang, di siang hari ini ya, tentunya Sri bakal berbagai informasi juga, menemani dengan lagu-lagu enak juga buat Sapa Budaya ya, di edisi siaran hari ini Selasa 12 Mei 2026. Dan juga ya Sapa Budaya, untuk siang hari ini Sapa Budaya, waktu kumandang azan zuhur dikumandangkan pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Untuk itu Sapa Budaya, Torang bakal putar lagu-lagu manis juga untuk menemani Sapa Budaya di siang hari ini.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah telekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

0: Baik sahabat ya, di siang hari ini ya di 12.20 waktu Indonesia Timur masih dengan Sri juga ya sahabat ya, tentunya di masuk siang juga. Dan sahabat budaya, informasi lokal di siang hari ini juga, Gunung Dukono erupsi ya, masyarakat diminta hindari radius 4 km sahabat budaya. Dan juga sahabat budaya, aktivitas Gunung Api Dukono Kabupaten Halmahera Utara masih fluktuatif terjadi ya, dengan mengalami erupsi setinggi kurang 1500 meter di atas puncak pada hari ini, hari Selasa 12 Mei tadi di pukul 7.55 waktu Indonesia Timur. Dan juga sahabat budaya, berdasarkan dengan rilis pos pengamatan gunung api atau PGA Dukono, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu ya, dengan intensitas tebal condong ke arah barat laut. Erupsi ini juga sahabat budaya terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 15 mm ya, dengan berdurasi 46,15 detik. Dan juga pengamat Gunung Dukono Bambang Sugiono juga mengatakan saat ini tuh Gunung Dukono tuh berada pada status level 2 ya, waspada. Maka pihaknya juga sama budaya mengimbau kepada masyarakat yang berada di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas mendaki dan juga mendekati kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km sama budaya. Pos PGA Dukono juga mengintam sama budaya kalau kepada masyarakat juga ya di sekitar Gunung Dukono agar selalu menjadikan masker atau penutup hidung dan mulut untuk digunakan pada saat dibutuhkan ya sahabat budaya, guna juga untuk menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan sahabat budaya. Nah itu ya sahabat budaya, Gunung Dukono erupsi, masyarakat diminta hindari radius 4 km. Informasi juga dilansir dari portal rri.co.id.
1: Roempat Ternate, suara budaya Kieraha.

Baik, selamat berdaya ya di siang hari ini ya di pukul 12.26 waktu Indonesia Timur. Dan juga kami menginformasikan juga ya waktu kumandang azan zuhur dikumandangkan pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kita hadirkan lagu religi ya sambil menanti waktu kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau.

larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: 95,1 Perompet Ternate, suara budaya Kiaraha masih di Perompet Siang, masa siang tentunya ya, sama budaya di siang hari ini. Dan kami juga mengucapkan ya, selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda, umat muslimi dan muslimah di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya ya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga di masa siang, di siang hari ini Sapa Budaya saya juga masih memberikan informasi menemani Sapa Budaya dengan lagu-lagu enak tentunya ya untuk Sapa Budaya di siang hari ini.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kiaraha.

si Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan

Kiraha.

0: Dida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang torang kaya sudah.
1: Heh, stop eh, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak tim bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat lagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

95,1 Perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Masih di perempat siang juga ya, sabudaya di siang hari ini di pukul 13.48 waktu Indonesia Timur. Dan juga sabudaya siarannya perempat, sabudaya boleh dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id.

0: Mode Tapso merupakan salah satu cara pandang suku Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kalimat ini memiliki arti mari kita bersatu, yang bermakna bahwa bersama itu indah meskipun dalam perbedaan. Karena pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda dan agar kita bisa bersatu dalam kebersamaan. Suku Makian, khususnya masyarakat Ngofakiaha atau Makian Dalam, memiliki tradisi ritual selamatan kematian yang disebut dengan Hapolas. Hapolas dilakukan ketika seseorang meninggal dunia yang dilakukan selama 10 hari kepergian almarhum. Hapolas dilakukan dengan mengundang beberapa orang, tokoh agama dan masyarakat untuk bersama-sama mendoakan almarhum dengan membaca tahlil bersama. Dalam Hapolas terdapat adat seatorang, yaitu tradisi memberi dan menerima uang atau sedekah yang dilakukan oleh keluarga, sanak saudara dan warga masyarakat. Seperti disampaikan tokoh adat Desa Matantengin, Haji Majid.
1: Kalau Hapolas ini sebenarnya kita bicara mulai bikin dina dulu, awal dina. Nah, jadi dina ini berasal dari kesepakatan orang tua-tua, kalau ada yang meninggal ini dalam keadaan susah. Jadi saling membantu dalam bentuk apa?
2: Sedekah.
1: Iya. Jadi bisa saja uang, bisa saja materi.
2: Materi.
1: Iya. Nah, jadi dengan adanya ini merapatkan manusia yang satu dengan yang lain secara kekeluargaan, saling menolong orang yang susah tadi. Iya. Sehingga selama 9 hari atau selama 9 hari itu, biaya yang dikeluarkan itu keluarga yang ada ini tolong.
2: Jadi langsung menutupi,
1: iya, langsung menutupi
2: keluaran yang telah dilakukan selama dina 9 hari.
1: Hari yang ke-10 itu yang disebut Hapolas, itu datang membantu itu.
2: Membantu.
1: Dan misalnya ada mengambil orang punya barang, utang dalam bentuk utang. Utang yang dia ambil itu keluarga yang datang itu tolong untuk menyelesaikan utang tadi. Itu yang disebut Hapolas.
0: Hapolas adalah salah satu tradisi masyarakat Makian yang dilakukan ketika salah satu orang atau masyarakat suku setempat meninggal dunia. Mereka akan membuat tahlilan dan mendoakan arwah almarhum atau almarhumah yang sudah tiada. Inti dari Opo atau Dina dan Hapolas adalah melakukan doa tahlil bersama seperti yang disampaikan Haji Majid.
1: Keluarga sini lutsi nama malen makatonon ini. Teling lut tanuan manusia sini aja dini malai iyang nahan supne. Ni sayang lut ni tanuan ni bantu sini model doh aku. Jadi ini dasar ya. Nah, dasar makatanuan lain muda. Terus tabat talona kok tahalil ya. Nah, di dia tu kita lihat ya, memiliki tahalil dia. Malah luam normal lapi tahalil dia, luga tahalil lepa atau ada nio. Oh, ni maleo artinya lo maka tamu tadi nanti maka himlowo ya pante. Nah, waktu dia kan dalam keadaan susah. Kurus, mufakat, asolit, netu, tinsip, nama ya pumis lain lide, pepode, tahlil lo kekel, lo ina pokoknya lo segala dia. Nah, untuk hibur siang berduka. Nah, sejarah tapi open di dasar.

0: Berdasarkan keterangan yang disampaikan Haji Majid, sebelum Dina hingga Hapolas dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan kesepakatan bersama keluarga atau mengenang dan mengingat segala kebaikan almarhum selama hidupnya. Kemudian untuk mereka yang masih hidup, yang penuh kasih sayang dan kerinduan, agar selalu membantu mereka dalam bentuk sedekah. Dengan sebab dasar itulah kemudian dilaksanakan tahlil dan hapolas. Tahlil dilaksanakan secara sederhana atau dengan cara yang lainnya. Dapat diartikan bahwa dalam tahlil itu perlunya disediakan hidangan atau makan dan minum. Hal ini kemudian terlebih dahulu dilakukan mufakat bersama untuk membantu meskipun nilainya sedikit, atau disediakan makan dan minum kepada mereka yang melaksanakan tahlil dan untuk menghibur keluarga yang berduka. Hal tersebut juga disampaikan Muhlis Haji Jidan.
1: Ya, awalnya lalu almarhumam tetes sih. Almarhumam tetes ini pada saat itu dia karena kondisi malam lebih susah, terus semacam perintah kan waktu dia kan sini di buku dia kan mencendal malonga, sehingga lalu sah kalau ada rezeki bisa lihat karena noda bantu sih, karena mungkin tidak penuh lautan pak, maksud meringankan itu beban dia. Jadi dia mencari. Artinya ketika polo dunia itu tahu tentunya bebannya kan tonggo noge manusia yang dia jalir, sehingga dia menurut keputusan dia untuk peringankan.

0: Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Muhlis Haji Jidan, jika ada rezeki lebih agar membantu keluarga yang sedang berduka dan meringankan beban utang yang ditinggalkan atau belum terbayar oleh almarhum atau almarhumah.
1: Biasanya kan politikannya lingkungan matantengin. Untuk lebih meringankan lagi, biasanya keluarga besar itu kan misalnya waktu beban, botolnya om tanggung, opo lima atau opo pua om tanggung. Jadi itu yang sifat hutang itu mulai dari dina 9 hari saja. Itu masyarakat pe utang 9 hari itu saja. Yang di luar dari 9 hari itu terada utang. Karena utang itu 9 hari itu kesepakatan bahwa itu tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan. Sehingga 9 hari itu utang itu secara masuk di keluarga yang duka itu masyarakat punya sudah. Bahwa itu tujuan yang paling utama dan terutama itu menghubungkan atau merekatkan silaturahim antar sesama warga toh. Yang kedua, makna yang kedua itu adalah orang yang sementara duka itu kan tentunya segala kekurangan yang akan menghadapi. Makanya dengan hafolas itu tujuannya untuk membantu meringankan beban yang telah ada pada yang keluarga yang duka itu.
0: Tradisi hafolas mencerminkan bagaimana semangat spiritualitas yang ada di dalamnya. Hal ini tercermin dari bentuk sedekah, silaturahmi dan kebersamaan yang ditunjang pula oleh cara pandang mode tapso atau mari kita bersatu yang masih terjaga dalam masyarakat suku Makian. Dari Ternate, saya Ahmad Ramalan menyampaikan terima kasih dan

Sabah Budaya, Wali Kota Ternate M. Tohid Soleban memimpin upacara penghormatan dan pelepasan jenazah almarhum Haji Burhan Abdurrahman di kantor Wali Kota Ternate Selasa hari ini 12 Mei 2026. Almarhum Burhan Abdurrahman atau yang diakrab disapa Haji Bur merupakan mantan Wali Kota Ternate periode 2010-2015 dan 2016-2021. Jenazah almarhum tiba di Bandara Sultan Babula Ternate dari Kabupaten Gowah Makassar menggunakan maskapai Lion Air JT896 dan disambut keluarga, masyarakat serta pejabat daerah. Sepanjang perjalanan dari bandara menuju rumah duka di Kelurahan Moya, para pelajar, warga dan aparatur sipil negara atau ASN membentuk pagar hidup sebagai bentuk penghormatan terakhir. Setibanya di rumah duka, keluarga bersama tokoh agama dan badan syara'ah Kelurahan Moya menggelar doa bersama. Selanjutnya jenazah dibawa ke kantor Wali Kota Ternate untuk mengikuti prosesi penghormatan dari pemerintah Kota Ternate yang dihadiri ribuan ASN dan pelajar. Usai prosesi tersebut, jenazah almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum atau TPU Islam Kelurahan Kampung Makassar Barat. Dalam sambutannya, mewakili keluarga Sultan Tidore Hussein Shah menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Ternate dan seluruh jajaran pemerintah Kota Ternate atas penghormatan yang diberikan. Sementara itu, Wali Kota Ternate M. Tohid Soleman mengatakan kepulangan almarhum untuk dimakamkan di Ternate merupakan harapan keluarga yang akhirnya dapat terwujud. Ia juga mengajak masyarakat dan ASN untuk menjaga serta melanjutkan warisan pembangunan yang telah ditinggalkan almarhum. Demikian kabar Kiara pukul 14 waktu Indonesia Timur, saya Sri Anugrah sampaikan syukur dofu-dofu.

Abal abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

95,1 Pro Paternati, suara budaya Geraha. Masih di masa siang juga ya, di pukul 14.27 waktu Indonesia Timur, sahabat budaya. Dan juga sahabat budaya, ini ada informasi juga ya. Ini ternyata kalau toran tertawa tuh bisa bantu menjaga kesehatan jantung, sahabat budaya. Jadi kalau toran tertawa ya, itu tuh bukan hanya menjadi ekspresi toran bahagia ya, sahabat budaya, tapi juga punya manfaat besar bagi kesehatan tubuh ya, terutama jantung kita, sahabat budaya. Karena ada sejumlah penelitian menunjukkan kalau aktivitas sederhana ini mampu membantu menjaga fungsi sistem kardiovaskular dan juga menurunkan resiko gangguan tekanan darah. Sebuah studi yang dilakukan peneliti di Brasil juga, sahabat budaya, dan juga dipresentasikan dalam pertemuan European Society of Cardiology ya, menemukan kalau tertawa bisa bantu menyehatkan jantung, sahabat budaya. Karena aktivitas torang tertawa ini diketahui mampu memperbaiki fungsi sistem kardiovaskular ya, membantu melebarkan pembuluh darah serta meningkatkan aliran oksigen di seluruh tubuh, sahabat budaya. Dan juga temuan ini juga diperkuat oleh penelitian dari Universitas Advent Indonesia yang menunjukkan kalau terapi tertawa selama 20 menit mampu menurunkan tekanan darah sistolik secara signifikan juga, sahabat budaya. Jadi banyak nih para peneliti ya, sahabat budaya, kalau menjelaskan saat orang tertawa, orang punya tubuh itu melepaskan hormon endorfin, sahabat budaya, yang memang dikenal sebagai hormon kebahagiaan ya. Dan di saat yang sama juga kadar hormon stres seperti kortisol ini juga ikut menurun ya. Kondisi tersebut juga, sahabat budaya, membuat orang pembuluh darah itu menjadi lebih rileks, sehingga orang jantung itu kerja terasa lebih ringan juga. Jadi selain baik untuk kesehatan fisik, sahabat budaya, kalau tertawa ini juga dinilai mampu membantu menjaga kesehatan mental, terutama juga bisa mengurangi orang punya stres dan juga meningkatkan suasana hati, sahabat budaya. Jadi sahabat budaya harus meluangkan waktu untuk baba sedu ya, bercanda, menonton hiburan, atau bisa juga berkumpul bersama dengan orang-orang terdekat juga, sahabat budaya. Karena ini juga bisa menjadi cara sederhana untuk orang menjaga orang punya kesehatan tubuh secara menyeluruh, sahabat budaya.

Oke, sahabat budaya paling baik dari Murphy Kaya ya, sahabat budaya di siang hari ini yang baru saja sahabat budaya dengarkan juga di pukul 14.44 waktu Indonesia Timur ya, masih di masa siang juga. Tadi juga kita putar juga ya, Jangan Paksa Rindu dari Ivan 17 sahabat budaya. Ini di WhatsApp juga ada Mama Indah ya yang bergabung di siang hari ini. Katanya maksud apa? Jangan paksa orang rindu pengoni kah? Iya, lagu pe lirik saja tuh jangan paksa rindu pe ngoni begitu Mama Indah. Dan juga Mama Indah di siang hari ini apa kabar nih? Semoga Mama Indah selalu sehat-sehat juga ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kok Mama Indah di siang hari ini ada bikin apa nih? Tertidur siang kah di siang hari ini? Oke, sahabat budaya di masa siang di siang hari ini juga ya, Sri masih bataman dorang dengan beberapa menit sampai di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sahabat budaya jangan pindah frekuensi ya, tetap deng torang di Pro 4 Ternate Suara Budaya Kirhat.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pehati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan.

0: gugusan pantai yang berada di titik 0 Katulistiwa Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan mempunyai keunikan dan keindahan tersendiri. Selain pantai Pulau Guraici yang sudah dikenal, ada juga pantai Langkera yang tak kalah indahnya. Pantai Langkera bisa menjadi pilihan untuk pencinta wisata bahari yang sedang mencari tempat liburan bersama keluarga. Pantai Langkera cocok untuk dijadikan destinasi liburan karena memiliki pasir berwarna putih dan air laut berwarna biru toska yang memanjakan mata. Pengunjung juga bisa menikmati pemandangan bukit di sekelilingnya, berfoto, snorkeling, berenang, ataupun diving. Faras, salah satu pengunjung asal Halmahera Tengah pun menuturkan demikian. Berada di pantai ini menurutnya menjadikan ia dan rekan-rekannya yang berkunjung merasa aman dan nyaman. Apalagi selama sepekan mereka disibukkan dengan bermacam-macam kerjaan.
1: Saya nih, teman-teman kerja seringkali di pantai ini pas waktu libur gitu. Pantai ini punya karakter yang tenang, terus di pantai juga panjang, bisa lebih leluasa menikmati pemandangan alam.
0: Pantai Langkera atau dikenal juga dengan sebutan Pantai Pasir Putih termasuk tempat wisata populer di kalangan warga setempat meskipun belum tersentuh oleh pemerintah. Pantai ini memiliki karakter ombak yang tenang dan garis pantai yang panjang sehingga membuat pengunjung lebih leluasa menikmati pemandangan alam yang natural. Ombaknya juga cukup tenang sehingga cocok untuk berenang.
1: Di pantai ini ombaknya lebih tenang dibandingkan lokasi yang lain.
0: Pantai Langkera berada di Dusun Pasir Putih, Desa Fafau, Kecamatan Kayoa Barat. Untuk sampai di lokasi ini, wisatawan bisa berangkat dari Ternate dengan menumpangi kapal motor Padaidi dan Imelda 03 ke Pulau Muari Kayoa Barat, tepatnya di pelabuhan Desa Busua dengan jarak tempuh sekitar 7 hingga 8 jam perjalanan. Sesampainya di Desa Busua, wisatawan bisa mengakses Pantai Langkera dengan cara menyewa perahu ketinting milik masyarakat. Reporter Davi Baba melaporkan.

Kiraha. 95,1 Perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Sabudaya di pukul 14.59 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk saya, Sri Nugraha, pamit dulu ya. Dari masa siang di siang hari ini sama budaya, dan nanti di jam 3 sore atau jam 15 waktu Indonesia Timur, kita juga bakal bergabung dengan Perempat Jakarta ya, untuk mengikuti suara budaya Nusantara di hari ini sama budaya. Dan sama budaya, jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Perempat Ternate.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pok, kepedulian terhadap persoalan sampah ternyata mampu melahirkan kreativitas dan peluang ekonomi. Hal ini yang dilakukan warga RW 12 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan menyulap barang bekas menjadi aneka kerajinan tangan bernilai jual tinggi. Berbagai produk kreativitas dihasilkan warga, mulai dari tas, dompet, tempat tisu, hingga aksesoris berbahan dasar limbah rumah tangga seperti bungkus kopi, kemasan minuman, hingga bungkus sabun. Tak hanya itu, warga juga memproduksi busana ekoprint bermotif dedaunan menggunakan teknik kukus alami. Aktivitas tersebut dipusatkan di dua rumah warga yang menjadi lokasi kegiatan usaha, peningkatan pendapatan keluarga, dan sanggar belajar rumah terampil Hasanah Center yang dipimpin Siti Munawaro. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pengosongan Balai Pemda Pemuda Surabaya menuai protes dari kalangan seniman. Maestro senior Meimura menilai kebijakan tersebut tidak sekedar persoalan administratif, melainkan menyangkut sejarah panjang dan ekosistem kebudayaan di Kota Pahlawan. Menurutnya, Balai Pemuda bukan hanya gedung, tapi juga ruang hidup yang telah menjadi bagian dari perjalanan seninya sejak muda. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.

0: Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Perompet FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Perompet dimanapun Anda berada, dan juga Bang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, dari Perompet Jakarta di siaran Budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari ini, di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Ya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya Bang Po. Pendengar Perompet yang di luar Jakarta, yang lagi dengerin via RRI Digital atau juga di www.rri.co.id dan di frekuensi masing-masing di daerahnya. Mudah-mudahan pada sehat ya. Di Jakarta hari itu panas banget ya Bang Po, pendengar Perompet ya. Sampai kita kelingan tadi. Ngelekap abis itu kelingan deh. Mudah-mudahan kalau Bang Po sehat abis makan siang udah ya, alhamdulillah ya. Dan hari ini kita kagak sendirian kayak biasa ya. Walaupun kita hari ini enggak di Radio Visual Internet, kita bisa didengerin tetap ya, masih di frekuensi Abang Po dan juga pendengar Perompet masing-masing di daerah, di RRI Digital dan juga di www.rri.co.id. Hari ini kita barengan dengan teman-teman di Pro 4 Sungai Liat nih, Abang Po, dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro 4 Sungai Liat, yaitu dengan ada Bang Wandasona. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat Bang.
2: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Alhamdulillah, siap Bang. Hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang temanya?
2: Ya, kita akan bicara soal kebudayaan, budaya daerah, arus globalisasi saat ini.
1: Oke, masa ya, depan ya. Budaya daerah di tengah globalisasi. Iya, walah kenapa itu? Double suaranya. Siap ya. Jadi memang ya kita perlu ini ya, apa namanya, juga terus menggaungkan soal budaya ya, apalagi daerah masing-masing ya Bang ya, di era AI seperti ini gitu ya Bang ya, era digital kayak gini gitu ya. Dan narasumber sudah hadir ya Bang ya di sono ya.
2: Kebetulan, sudah.
1: Bang punten, mohon maaf nih, izin ya. Suaranya double nih gitu ya, suaranya ngang begitu.
2: Gimana nih kawan?
1: Ya udah
2: ya,
1: udah ini udah aman okay. Nih iya, udah aman, siap ya, udah siap. Itulah ya, tapi nggak apa-apa ya, namanya juga dinamika suara budaya Nusantara pasti begitu. Mau gimana lagi ya. Dan sudah ada narasumbernya, siapa sih Bang di sono Bang?
2: Ya, ini seorang budayawan, sejarawan ya, penerima anugerah maestro juga ya, dari Kementerian Kebudayaan. Ada Bapak Dr. Andes Ahmad Elvian.
1: Oh, oke. Okay. Ya, assalamualaikum, selamat siang Bapak. Iya, ya, suaranya jauh ya, Bapak ya. Suara ya. Masih jauh nih Bang nih. Mungkin boleh di
2: coba lagi nih. Assalamualaikum.
1: Nah, ini itu kita ada kedengeran.
3: Alhamdulillah.
1: Iya, siap.
3: Selamat siang.
1: Sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah
1: sehat. Alhamdulillah siap deh. Apa namanya Bang Wadasona dan juga Pak Ahmad ya. Elvian, ya, untuk pembahasan kita temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, dipersilakan untuk dimulai. Nanti abis itu kita istirahat sebentar ya, Bang Wadasona, dengan lagu yang kita putarkan dari Pro 4 Jakarta. Monggo silakan.
2: Jadi langsung aja nih Bang Jo ya.
1: Iya.
2: Ya, terima kasih Bang Jo yang selalu ceria dan sehat selalu juga untuk Bang Jo di Jakarta juga rekan-rekan. Baik, Datuk Ahmad Elvian, apa kabar nih Datuk? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat ya Datuk?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Wah, ini dari Pangkal Pinang ke ya. Sungai Liat,
3: Sungai Liat
2: ya, ya, kayak pantun saya. Ya, Datuk, tadi sudah sempat kita singgung sedikit di awal perbincangan kita berkaitan dengan apa ya, katakanlah keberadaan budaya ini di tengah arus globalisasi saat ini begitu ya. Ya. Ya, kemajuannya dan lain sebagainya. Kita tahu sekarang ini teknologi berkembang pesat, itu yang utama ya, ya Datuk ya. Betul.

0: Nah, kalau bicara keberadaan budaya ini, pertahanannya seperti itu, ini bisa bisa sedikit digambarkan nggak, Datuk, seperti apa kondisinya sekarang menurut pengamatan Datuk sebagai sejarawan dan budayawan? Silakan, Datuk.
1: Keberadaan budaya daerah di era globalisasi, saya melihatnya ya, kita di daerah itu banyak masuk ke jebakan ya, jebakan-jebakan globalisasi.
0: Oh, jebakan.
1: Ya, jebakan-jebakan.
0: Jadinya terjebak.
1: Ya, terjebak. Jebakan-jebakan globalisasi. Nah, kita ketahui bahwa di tengah arus globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi kan, dengan artificial intelligence-nya kan,
0: AI, ya.
1: Nah sementara budaya daerah itu posisinya stagnan, tidak tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, jadi masuklah kita ke dalam jebakan-jebakan globalisasi tadi, dalam situasi budaya daerah yang stagnan. Misalnya ya, yang sederhana saja, kita tidak mempersiapkan ya materi-materi kebudayaan itu dengan baik dan benar.
0: Ya.
1: Nah, ketika materi-materi budaya daerah itu tidak kita siapkan dengan baik dan benar, akhirnya masyarakat, apalagi yang generasi-generasi milenial ya, itu asal saja mencari apa, mencari materi-materi budaya itu, dan materi-materi budaya itu kemudian mereka
0: serap
1: ya. Kan kemudian mereka ada yang malah mengunggahnya kan
0: ya,
1: ke media-media sosial. Nah, kadang-kadang materinya keliru, salah.
0: Okay.
1: Jadi di satu sisi teknologi informasi globalisasi begitu kuat ya, di satu sisi kita di daerah tidak mempersiapkan diri dengan baik.
0: Yeah.
1: Nah, jadi materi-materi budaya, materi-materi sejarah ya, materi-materi kebudayaan itu banyak salah, banyak keliru, kemudian diserap, kemudian diunggah, dan akhirnya pengetahuan masyarakat tentang sejarah dan budaya dan, atau kebudayaan lokal itu
0: salah juga,
1: menjadi salah, menjadi keliru. Nah,
0: iya.
1: Jadi itu yang pertama.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kemudian yang kedua, era globalisasi tadi banyak memunculkan ya jebakan-jebakan budaya, saya katakan tadi. Salah satunya ya, kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang handal ya, yang handal, yang memiliki ketertarikan terhadap budaya.
0: Budaya.
1: Nah, okay. Nah, itu sebenarnya yang pertama harus kita siapkan ya.
0: Yep.
1: Jadi ada individu-individu ataupun generasi muda yang memang mencintai budayanya, mencintai sejarahnya, mencintai daerahnya. Nah umumnya kan generasi muda sekarang itu kan hampir tidak tertarik.
0: Okay.
1: Ya, hampir tidak tertarik, tidak memiliki ketertarikan ya.
0: Yep.
1: Terhadap budaya daerahnya. Nah, yang menjadi masalahnya itu arus globalisasi itu, setiap arus kan dia membawa limbah. Arus banjir itu kan membawa limbah ya. Nah, yang dibawa oleh arus globalisasi itu adalah limbah-limbah budaya.
0: Okay.
1: Limbah-limbah budaya yang kadang-kadang tidak pas ya, tidak cocok,
0: mencemari dengan, lah.
1: Iya, ya. Mencemari budaya lokal, mencemari budaya daerah. Nah, jadi information gluts itu kan membawa garbage ya, ibaratnya membawa sampah. Nah, sampahnya itu adalah sampah-sampah budaya. Nah, yang menjadi masalah bagi kita ya, sampah budaya itu diserap oleh generasi muda kita tanpa ada tadi yang disebut dengan filter ya, tanpa ada saringan-saringan yang kuat dari budaya kita sendiri. Ditambah lagi tadi kita ya generasi tuanya tidak mempersiapkan ya materi budaya dengan baik dan benar.
0: Lalu apakah ini juga berkaitan dengan, saya pernah membaca tulisan Datu sih sebenarnya baru-baru ini, jangan rabun membaca
1: lumpuh
0: dan
1: menulis.
0: Lumpuh menulis
1: ya.
0: Jangan rabun membaca dan lumpuh menulis,
1: menulis ya.
0: Apa ini juga menjadi apa satu apa indikasi lah begitu, indikator apa yang Datu sampaikan tadi ya, sehingga muncul kata-kata ini
1: ya, ya salah satunya begitu. Jadi saya sendiri kan berusaha ya tiap hari itu untuk menulis.
0: Ya
1: saat ini saya punya program ya menulis peristiwa sejarah dan budaya tiap hari yang terjadi pada tanggal hari itu ya hari itu. Nah untuk menulis itu kan saya harus membaca banyak literatur ya, banyak bahan yang harus saya baca untuk menemukan apa peristiwa sejarah budaya yang terjadi pada hari itu. Nah kita bisa berpikir ya, bisa bayangkan generasi muda kita sekarang bagaimana dia mau menulis ya, sementara kemampuan membacanya kurang. Nah jadi yang sementara yang diserapnya tadi yang jebakan-jebakan semua kan, jebakan-jebakan yang diserapnya adalah sampah-sampah budaya tadi. Nah jadi situasinya saya menyebutnya situasi di mana generasi saat ini rabun membaca, lumpuh menulis ya.
0: Wow, itu dalam banget. Iya, Datu, ada istilahnya ya, budaya itu kan berasimilasi begitu. Nah ini karena itu ya arus yang membawa limbah tadi seharusnya diproduksi ulang, ditangkap, diproduksi ulang gitu, dibaurkan dengan budaya kita. Pernyataan yang begini seperti apa Datu, menurut Datu?
1: Jadi memang budaya itu tumbuh dan berkembang ya.
0: Berkembang.
1: Kemudian kan budaya itu kan proses evolusi kreatif ya. Jadi evolusi kreatif berpikir manusia. Jadi dia tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Jadi perubahan masyarakat ya, jadi apa social change itu bisa mengubah cultural change, mengubah budaya ya. Perubahan masyarakat menyebabkan perubahan budaya. Nah ada beberapa hal yang harus kita pahami ya, perubahan budaya itu kan bisa terbentuk dalam bentuk akulturasi ya, akulturasi budaya, kemudian asimilasi budaya. Nah dalam konteks perubahan budaya karena akulturasi, karena asimilasi, nah yang paling penting itu budaya asal kita, kita itu harus kuat.
0: Yang menjadi dasar.
1: Yang menjadi dasar ya, untuk akulturasi dan asimilasi itu. Kalau apa ya, kalau budaya kita sendiri lemah ya, bukan asimilasi namanya kan, intervensi.
0: Intervensi.
1: Ya, bukan akulturasi namanya kan, malah apa, terjadilah perubahan apa ya, perubahan revolusi budaya namanya. Di mana budaya kita sendiri tidak kita pakai lagi. Nah itu sangat situasi yang sangat berbahaya sekali.
0: Ada budaya lagi dalam budaya, dalam kebudayaan.
1: Iya, bahaya sekali kan kalau budaya yang kita miliki itu tidak memiliki ketahanan, tidak kuat begitu ya. Nah masuk budaya dari luar, nah terjadi proses intervensi budaya. Yang bagus itu terjadi apa namanya rejection ya, rejection itu penentangan. Okay. Nah, tapi yang terjadi sekarang kan orang tidak menentang. Mm-hmm. Apa saja masuk diserap, yeah, begitu kan. Nah, kalau kita punya apa? Punya ketahanan budaya yang tinggi, ya punya budaya yang kuat kan, kita akan menentang segala sesuatu budaya yang datang, yang baru, yang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, yang terjadi saat ini kan semuanya kita serap.
0: Oke. Itu artinya itu tadi ya, Datu ya, kesiapan kita ini.
1: Iya, kesiapan kita yang
0: ya, boleh dibilang masih ini ya.
1: Belum siap. Makanya
0: waduh, ini banyak
1: saya pengen. Menganggap globalisasi itu justru memunculkan jebakan-jebakan budaya yang menyebabkan ya apa berkuranglah nilai-nilai budaya kita ke depan.
0: Yang paling efektif Datuk, menurut Datuk untuk apa ya, membentengi ini? Karena kan sekarang ini Datuk, ya mohon maaf ya, sekarang ini kita bicara gen alpha, gen Z, mereka maunya yang simple-simple, yang praktis.
1: Lestari karena di dalam budaya itu ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keberhargaan yang menyebabkan budaya itu tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nah, yang jadi masalahnya kan bagus budaya kita itu karena dia memiliki nilai preservatif, tetapi tidak didukung oleh daya progresif okay. dari pemangku-pemangku kepentingan budaya. Nah, kita bersyukur sebenarnya sekarang kan untuk kebudayaan itu kita sudah punya menteri sendiri.
0: Kementerian
1: sendiri. Artinya secara progresif pemerintah sudah membuat lembaga ya yang diharapkan dapat mendorong kebudayaan Indonesia itu, kebudayaan daerah itu untuk maju, tumbuh dan berkembang.
0: Ya. Tapi kebijakan itu apa sudah diimplementasikan juga di daerah Datuk, kalau menurut Datuk.
1: Nah, ini yang terlambat kan sebenarnya kan?
0: Iya.
1: Sebenarnya kan dulu kan ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan ya. Sebenarnya kan sudah ada lembaga yang progresif ya, untuk mengurus kebudayaan itu. Nah, tetapi kan sekali lagi ya, sumber daya manusia kebudayaan itu kan umumnya tidak memiliki ketertarikan terhadap budaya.
0: Di daerah, setiap daerah pun masing-masing berbeda.
1: Jadi sekarang kan kalau bagusnya sebenarnya kan dari daerah itu sendiri kan.
0: Ya, betul.
1: Nah, sekarang kan kementerian dibentuk.
0: Ya.
1: Nah, saya melihat kawan-kawan di daerah itu dengan dibentuknya kementerian itu seolah-olah segala sesuatu itu menjadi top down.
0: Oke.
1: Okay. Menjadi top down. Harusnya kan silakan Kementerian Kebudayaan Nasional itu ada, tetapi yang menjadi lembaga utama untuk mengembangkan kebudayaan daerah, ya kita di daerah.
0: Di daerah,
1: kita
0: dan di daerah. Disesuaikan dengan daerah sendiri.
1: Iya, daerah sendiri. Lokalitas sendiri. Jangan top down dari kementerian, mengharap dari kementerian kan. Nah, sementara kita di bawah tidak bottom up ya, seperti itu. Nah, tampak sekali sekarang banyak dinas-dinas kebudayaan di daerah, kabupaten, kota, di provinsi yang nol anggaran, nol anggaran, nihil anggaran, nihil anggaran.
0: Bagaimana mau membangun kebudayaan ya?
1: Akhirnya mengharapkan yang top down semua, mengharapkan dari atas semua, termasuk ya kita, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan di masyarakat kan, karena tidak terperhatikan di daerah, ya kita akhirnya lari ke pusat juga. Betul. Kan. Nah, lari ke pusat. Untung pusat itu mau membantu ya. Kita. Kalau tidak mau membantu kita, nah, bisa-bisa kita ini akan membuat pusat sendiri nanti. Membuat pusat baru
0: pusat kan bahaya. Baru, gitu ya. Jadi pusat baru. Sebetulnya hadirnya Kementerian Kebudayaan itu baru dirasakan dampaknya itu baru di tingkat pusat ya Datuk ya. Ya. Bisa dikatakan begitu ya.
1: Iya, baru di tingkat pusat ya. Kalau di daerah ya sebenarnya daerah itu sendiri yang harus
0: daerah sendiri ya, yang harusnya ya menangkap ya, itu ya
1: Datuk
0: itu,
1: ya. Okay. Kan kita lihat seperti DKI Jakarta, kemudian Yogyakarta, Kepri ya, Riau, kemudian Bali. Hmm. Mereka sudah dari dulu mengembangkan kebudayaan di daerahnya masing-masing kan luar biasa kemajuan dan perkembangan budayanya sehingga kita kadang-kadang sudah tidak tahu lagi siapa kepala dinas kebudayaan di Bali itu kan yang kita tahu bahwa kebudayaan Bali itu sudah mendunia kan sudah mendunia sudah menjadi trigger bagi pengembangan pariwisata. Nah kalau kita sekarang kan kepala dinasnya juga masih dicari-cari kan. Masih dicari-cari siapa yang cocok, siapa yang pas kan untuk mengelola kebudayaan itu. Nah sementara di belahan daerah lain ya kebudayaan itu sudah maju, tumbuh dan berkembang. Sudah menjadi apa ya bukan dalam konteks penggalian ya. Yep. Dalam konteks pelestarian, tapi sudah ke konteks pengembangan dan ke pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. Sudah menjadi salah satu faktor yang mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat malah.
0: Ya, Datuk, jadi artinya ini menurut Datuk bagaimana? Dari apa yang Datuk sampaikan tadi, intervensi dari pemerintah itu untuk pemajuan kebudayaan sangat-sangat berarti ya sebetulnya Datuk ya?
1: Iya, sangat berarti karena pola budaya kita kan pola paternalistik namanya kan.
0: Tapi terkadang di pemerintahan ini kalah dengan unsur politik dan lain sebagainya itu bagaimana Datuk? Karena pemimpin kita aja 5 tahun udah ganti gitu Datuk. Kadang-kadang hal ini menjadi masalah
1: sebenarnya
0: juga,
1: itu gitu. Yang selalu saya ingatkan ya kepada bapak-bapak kepala daerah ya di Bangka lah terutama kan jangan mudah ya mengganti SDM kebudayaan yang ada di daerah. Nah karena untuk menumbuhkan ya kecintaan mereka untuk bergerak di bidang kebudayaan itu sulit. Jadi menumbuhkan daya progresif pada diri sumber daya manusia kebudayaan yang ada di pemerintahan itu sulit. Nah karena mereka menganggap kerjanya di mana, di dinas kebudayaan. Dinas kebudayaan, dinas apa air mata, bukan dinas mata air begitu kan?
0: Bukan dinas mata air ya.
1: Iya.
0: Iya. Baik, dengar dan juga Bang Jo.
1: Iya.
0: Sepertinya sudah ada telepon ini Bang Jo.
2: Kalau untuk interaksi dulu? Kita buka nanti sebentar lagi ya.
0: Nanti ya.
2: Oke. Okay, tadi sudah diberikan penjelasan dulu nih opening dari narasumber kita. Iya. Nanti kita jeda dulu satu lagu nih habis ini. Kita akan balik lagi nih Abang Pop pendengar Pro4 ya untuk kita buka interaksi nanti untuk bertanya nih seperti apa nih ya pertanyaannya Abang Pop yang udah disiapin ya. Okay, atau mau nyiapin pantun, mau cari-cari dulu di Google juga boleh dah ya. Biar panjang.
1: Iya. Nanti kita bakal kalau di Google kan pergi ke mana? Jalan-jalan. Diawali dengan
2: jalan-jalan ke Pasar Senen, Jalan Kali, pegel. Iya, nanti kita bakal balik lagi ya, Bang Pop, pendengar Pro4, tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Pemirsa RRI Net sih? Ingatnya lagi di Radio Visual RRI Net aja. Pendengar Perempat dan juga Abang Po, ya, balik lagi barengan kita di Mari di Suara Budaya Nusantara. Hari ini barengan aja Jody Tia dan juga Bang Wanda Sona di Perempat Sungai Liat yang sudah kembali lagi ya Bang ya. Dan untuk nomor Perempat Sungai Liat berapa ya Bang ya, kalau misalnya pendengar Perempat mau telepon ke sana?
2: Ya, ini kalau untuk di Sungai Liat 08 12 13 14 0 1039. Ya, 1039. Oke, 08 12 13 14 1039.
1: Oke, satu nomor berarti ya?
2: Satu nomor.
1: Oh, oke. Oke, ini nomor GSM atau nomor WhatsApp ini?
2: Ini nomor WhatsApp sama juga teleponnya.
1: Oh gitu, oke siap. Kalau di Perempat Jakarta, nomor WhatsApp kita terima hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, di 0812 1124 928, atau mau ngebel di 0213504510. Sudah ada telepon di sana Bang Wanda?
2: Sepertinya belum.
1: Belum ya, oke di Jakarta ya. Udah ada kedap-kedip, kita angkat dulu ya. Halo Perempat, okay. Assalamualaikum.
3: Halo Perempat, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cik Guria.
3: Sehat ya Bang Jojo.
1: Iya, silakan.
3: Halo Cikgu. Di Sungai Liat dengan abang-abang yang ganteng.
2: Abang
3: dengan Cik Guria, Bang Wanda Sona, benar ya?
2: Iya betul, benar, Cik Guria.
3: Ya? Salam kenal nih buat bapak-bapaknya narasumber yang ganteng. Bapak narasumber Dr. Lens Ahmad Elfian, wis keren, DPMP, luar biasa nih, atau sejarawan atau budayawan Bangka Belitung, begitu ya Pak ya, emang dengan Bangka Belitung nih. Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh ya, sehat ya, boleh nih pinjam ininya Pak ya, yang di itunya penghargaannya di temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, betul ya Bapak?
1: Iya,
3: ya,
1: Cikgu silakan. Iya, silakan Cikgu Bapak, langsung pertanyaannya.
3: Bapak Ahmad. Yeah. Ini memang masa depan budaya daerah di tengah globalisasi berada di persimpangan jalan antara kepunahan dan relevansi baru, bergantung pada adaptasi dan peribatan generasi muda. Budaya lokal menghadapi risiko tergerus arus modernisasi, namun globalisasi juga menawarkan teknologi digital untuk revitalisasi dan promosi budaya. Pertanyaannya buat Bapak Ahmad. Nah, seperti apa Bapak ini ya, namanya masa depan budaya daerah ya, tantangan utama, dampak negatifnya, itu ya Pak ya, pertanyaannya satu. Terus nomor dua, peluang dan adaptasi dampak positif. Nah, jadi satu lagi, yang ketiganya seperti apa dengan langkah-langkah pelestarian ini. Tiga pertanyaan dari Cik Guria, sudah paham Pak ya, Pak Ahmad ya, tanggapannya. Mm-hmm. Jadi saya mau kasih pantun dulu, boleh berpantun? Pantunya begini Bapak narasumber ya. Pantunya kalau salah ucapannya, namanya kan dialeknya beda-beda gini. Daerah terpencil di kaki gunung, jangan pernah melupakan sejarah. Tanpa sejarah membuat bingung, hidup berbudaya mawah barkah. Begitu ya Bapak Ahmad ya. Baik, itu saja pantunya ya. Bapak Ahmad biasa, juga buat presenter Sungai Liat sama Jakarta. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria, silakan.
2: Silakan Datuk.
1: Ditanggapi.
4: Jadi tadi sudah saya sampaikan ya bahwa pengaruh negatif yang timbul dari globalisasi itu, karena globalisasi itu membawa limbah ya, membawa sampah-sampah budaya, dan sampah budaya itu diserap begitu mudah oleh kita tanpa ada filter ya, atau ada upaya untuk mereject ya budaya-budaya yang intinya adalah sampah ya bagi budaya lokal, budaya daerah. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kita, upaya kita ya melestarikan budaya itu di era globalisasi. Nah, sebenarnya kan generasi muda ya, generasi sekarang ini kan mereka sangat dekat ya dengan teknologi informasi ya, dengan artificial intelligence itu kan. Nah, sebenarnya kita ya harus mempersiapkan, saya katakan tadi, harus mempersiapkan materi-materi kebudayaan itu, materi-materi budaya itu dengan baik dan benar ya, sehingga dan kita pun menyampaikannya ya melalui teknologi informasi yang begitu pesat berkembangnya saat ini. Nah, sehingga apa yang kemudian nanti diperoleh oleh generasi muda itu sesuai dengan kebutuhannya, dan mereka juga mendapatkan informasi-informasi budaya yang sahih ya, yang baik dan benar. Nah, yang terjadi saat ini kan berseliweran lah ya, informasi budaya, fakta-fakta sejarah ya, yang menyesatkan, justru kan menyesatkan dan itu menjadi rumit bagi kami ya di daerah ya, menjadi pertanyaan kan. Nah, saya sampai diwawancara khusus ya oleh salah satu media terkait adanya unggahan misalnya tentang sejarah terjadinya Kampung Batu Rusa misalnya kan. Nah, karena pengetahuan tentang Kampung Batu Rusa itu keliru, menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang tinggal di Batu Rusa. Nah, jadi media bertanya kepada saya, seperti apa sih sebenarnya ya toponimi sejarah Batu Rusa, sehingga menjadi apa, saya harus menyiapkan waktu khusus ya saat ini kan untuk meng-counter kan informasi-informasi sampah yang berseliweran di media-media komunikasi sekarang yang begitu masifnya.
2: Tapi ada juga yang mengatakan ya biarkan saja dulu, yang penting dia mencintai dulu sejarah, budaya, seperti itu, dengan mengunggah konten-konten budaya, urusan salah dan betul nanti dulu. Itu
4: itu justru keliru ya, kesalahan yang apa yang diulang-ulang terus itu bisa menjadi satu kebenaran,
2: bisa menjadi kebenaran
4: ya.
2: Apalagi deh tuh ya ini apalagi kalau misal kita berkaitan dengan apa, dengan peraturan daerah misalnya tentang kebudayaan lah, tentang apapun itu gitu kan. Ya itu tentu juga kalau salah ya kebangetan juga gitu ya.
4: Bisa jadi masalah.
2: Bisa jadi masalah juga gitu ya.
4: Misalnya pakaian kan.
2: Pakaian.
4: Salah.
2: Penamaan misalnya.
4: Salah penamaan, pengenaan kan. Yang seharusnya digunakan untuk sholat misalnya kan. digunakan untuk keluar ya, untuk ke pasar misalnya kan enggak pas itu.
2: Itu. Oke. Nah, silakan nih untuk Anda ya, sobat budaya yang ada di Bangka Belitung yang ingin bergabung juga, kami nantikan di line telepon 0812 13 14 10 39. Silakan untuk Anda atau melalui nomor Bang Jo di Perumpat Jakarta juga silakan.
4: Iya.
2: Kita masih tumpang. Bang Jo, ada yang ingin ditanyakan?
1: Nanti kali ya, ini kasih kesempatan ya buat pendengar dulu ya kali ya Bang. Soalnya udah ada juga yang kirim pesan WhatsApp. Ini ada Bang Orik di Jember. Ini yang mau nanya, apakah bahasa dan juga dialek Bangka ada kesamaan dengan Belitung? Lalu apakah akar bahasa dari Kepulauan Bangka Belitung itu lebih condong mirip ke bahasa Melayu Palembang gitu, ataukah Melayu Kepri gitu? Terima kasih.
2: Ya. Oke, baik. Datu ini unik ya. Bicara Palembang kita juga ada sebetulnya ya. Gitu ya, gitu. Banyak sekali. Oke, silakan Datu.
4: Jadi kalau Bangka Belitung itu kan ada 750 pulau ya. Dua pulau yang agak besar itu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Nah, kalau bahasanya kita sudah menyepakati ya dengan kantor bahasa bahwa bahasanya adalah bahasa Melayu dialek Bangka dan bahasa Melayu dialek Belitung gitu.
2: Belitung, oke. Okay.
4: Bahasa Melayu tetap bahasa Melayu ya, cuma dialek Bangka dan dialek Belitung. Belitung. Nah, terkait dengan dialek yang lain di Bangka itu banyak. Berdasarkan penelitian KF Hole ya. Seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda yang meneliti bahasa di Hindia Belanda selama 40 tahun, dia melahirkan apa yang disebut dengan Skettelskat ya, peta bahasa di Residen Bangka, kemudian di Residenan di Belitung juga. Nah, dia menyampaikan ada 6 dialek bahasa di Bangka, ada Melayu Bangka dialekten, kemudian ada Darat dialekten, kemudian ada Mapuris dialekten, kemudian ada Riau Lingga dialekten, ada Chinese dialekten, dan Ska dialekten. Nah, yang dialek yang sama antara Bangka dan Belitung itu ada pada Darat dialekten, kemudian Ska dialekten, kemudian Melayu ya, dialek Melayu Belitung dan dialek Melayu Bangka. Yang kalau yang lainnya itu dialek-dialek yang berasal dari luar ya, luar Bangka dan Belitung.
2: Kalau di Belinyu itu kan justru mirip Palembang ya.
4: Kalau
2: itu gimana?
4: Kalau dialeknya tetap dialek Melayu Bangka. Cuma isoleknya ya,
2: isolek.
4: Ragamnya itu seperti apa, Palembang ya,
2: Palembang.
4: Ngapo,
2: Kemano. Ngapo,
4: Kemano. Kalau Perigi tetap Perigi ya, tidak Perigo ya.
2: Kalau Bang Jo tetap ya.
4: Tetap.
2: Kalau ya, Wanda enggak Wando.
4: Nah, jadi kenapa di Belinyu itu dialeknya mirip Palembang? Nah, karena pada tahun 1715 itu salah seorang Sultan Palembang ya, Sultan Mahmud Badaruddin I itu pernah terusir ya dari Palembang. Dan salah satu wilayah tempat tinggalnya itu adalah di Bangka, di Belinyu ya, sebelum beliau berangkat ke Johor ya, kemudian ke Siantan, kemudian baru balik lagi ke Bangka dan tahun 1724 kembali menduduki tahtanya di Palembang. Jadi karena banyak sekali beliau itu sekitar 30 kapal ya di Bangka ya, di Belinyu itu sebelum ke apa, lewat Teluk Kelabat itu ya, di Belinyu ke Johor ya. Sempat cukup lama bermukim di Bangka Utara ya, di Belinyu, sehingga dialek Palembang pun
2: melekat ya,
4: melekat terserap di apa, di Belinyu. Makanya di Belinyu itu kelesan itu. Kalau di Belinyu disebut kelesan kan, di Palembang disebut empempe. Tapi tidak disebut empo-empo kan.
2: Empo tuh di Jakarta tuh Bangjo tuh.
4: Jadi empempe karena yang jual kelesan itu adalah perempuan Tionghoa ya, yang panggil empe begitu.
2: Iya, empe.
4: Nah, asalnya ya dari Belinyu ya. Kelesan namanya.
2: Oke, baik. Nah, itu berkaitan bahasa tadi, kaitannya dengan topik kita saat ini. Kalau bahasa sekian banyak yang ada di Bangka tadi, Belitung, Bangka Belitung dialeknya, itu keberadaannya sejauh ini seperti apa datu? Apa terancam juga
4: kalau ini, yang bahasa terus. Melayu Bangka, kemudian bahasa Melayu Belitung itu ya tumbuh berkembang.
2: Oke.
4: Tumbuh berkembang. Nah, yang terancam ya apa saya menyebutnya sekarat begitu ya. Sekarat, sekarat karena penuturnya itu sudah di bawah 1000 orang. Kemudian bahasa itu tidak dijadikan sebagai bahasa komunikasi di dalam lingkungan keluarga, tidak lagi dijadikan bahasa komunikasi di dalam komunitas masyarakatnya,
2: kan? Ya. Nah,
4: dan penuturnya pun sudah di bawah 1000 orang. Itu adalah bahasa Seka.
2: Seka.
4: Seka ya, Seka yeah. Dialekten itu sudah sekarat, hampir
2: Seka.
4: Punah.
2: Seka ini suku laut ya?
4: Ya, orang-orang ya. Laut. Laut ya. Ya. Nah, jadi sebenarnya perlu intervensi ya, intervensi okay. dari pemerintah, bagaimana kita menyelamatkan dialek Seka ya, salah satu dialek yang tumbuh dan berkembang di Bangka maupun di Belitung.
2: Oke, okay, baik.
4: Ya. Kalau yang lain ya,
2: yang lain
4: berkembang,
2: masih
4: tumbuh dan, ini,
2: tumbuh dan berkembang. Masih tumbuh berkembang ya.
1: Iya. Okay. Bang Wanda, ini sudah ada telepon lagi nih di Perompat Jakarta. Kita boleh angkat ya.
2: Oke, yo ya.
1: Halo Perompat, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jojo.
1: Iya, Teh Dinda, silakan.
5: Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Wanda dan Datu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
5: Ya. Dengan Teteh Dinda di Bogor nih Bung Wanda dan Datu.
2: Ya. Iya. Silakan ya. Langsung saja pertanyaannya
5: Teh. Iya, Datu ada ya, satu atau dua pertanyaan mungkin ya Datu ya. Untuk di Bangka Belitung itu etnis terbanyak itu mayoritas mungkin ya pertanyaannya mayoritas itu sukunya apa yang pertama itu peran ya peran budayawan dalam hal ini untuk tetap menjaga kelestarian dalam hal ini bahasa budaya dan sebagainya itu peran budayawan apa didukung oleh Pemda. Masih didukung dengan Pemda begitu. Okay. Ya tuh tanggapannya Bung Wanda dan Jojo terima kasih siap, banyak.
1: Terinda. Terima kasih sami-sami. Terinda di Bogor. Ya, silakan.
4: Baik. Jadi Bangka Belitung itu terbentuk dari empat etnik grup ya. Empat etnik grup. Saya tidak mau menyebutnya bangsa atau suku bangsa ya. Saya okay. jadi etnik. Ke etnik grup ya.
2: Yeah.
4: Yang pertama itu adalah orang-orang darat.
2: Orang-orang
4: darat atau orang-orang gunung ya. Hmm. Sering juga disebut dengan hill people. Yeah. Kemudian yang kedua orang-orang laut. Orang-orang laut atau orang-orang Seka atau yang disebut dengan sea dwellers. Nah, kemudian yang ketiga etnik grup yang ketiga itu adalah orang-orang Tionghoa, orang-orang yang datang dari daratan Tiongkok ke Bangka, sengaja didatangkan oleh Sultan untuk menambang timah,
2: menambang timah
4: di Pulau Bangka. Kemudian yang keempat adalah orang-orang Melayu yang datang dari Semenanjung Malaka, dari Patani, dari Johor, dari Siantan ke Bangka, itu cukup banyak. Nah, empat etnik grup ini inilah yang kemudian berasimilasi, berakulturasi di Kepulauan Bangka Belitung, membentuk orang Bangka atau orang Belitung yang kita kenal sekarang. Ya. Nah, kalau jumlahnya yang dominan itu tetap orang-orang Melayu ya.
2: Melayu,
4: orang-orang ya. Melayu ya, kemudian sekitar 35% itu adalah orang-orang Tionghoa. Nah, selebihnya adalah yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, di Indonesia. Dan kalau kita lihat ya hampir saat ini hampir seluruh suku bangsa, etnik grup di Indonesia itu ada di Bangka Belitung. Kita bisa lihat dari jumlah paguyubannya sekarang kan begitu banyak. Nah, kemudian bagaimana kita melestarikan bahasa ya, di Provinsi Kepulauan Bangka. Kita bersyukur kita memiliki kantor bahasa ya, kantor bahasa Kepulauan Bangka Belitung, dan kantor bahasa itulah yang secara apa ya, progresif ya membantu kita ya, seniman, budayawan, pelaku-pelaku adat istiadat dan budaya dalam konteks melestarikan bahasa bahasa daerah. Dan alhamdulillah di apa, di Kepulauan Bangka Belitung itu saat ini kantor bahasa itu sudah menerbitkan kamus ya. Luar biasa itu, kamus, kamus bahasa Bangka, Melayu Bangka, dan kamus bahasa Melayu Belitung sudah ke edisi ketiga. Sudah edisi ketiga. Dan itu saya anggap sebagai langkah positif untuk penyelamatan ya kosakata bahasa daerah itu melalui inventarisasinya ke dalam kamus. Nah, kemudian ada upaya juga dari kita seluruh komponen masyarakat untuk apa ya, mengumpulkan kosakata-kosakata bahasa daerah kita itu disampaikan ke kantor badan bahasa ya di pusat untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia.
2: Oke. Nah, jadi sebab, bahasa daerah yang di Indonesia kan gitu ya.
4: Kan kita ini kan lalai ya, kita lalai. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu terbentuk dari bahasa Melayu, bahasa daerah yang bahasa ada daerah di Indonesia dan bahasa asing. Nah, kosakata kita itu lambat sekali berkembang ya. Nah, karena kita lalai ya untuk menyerap kosakata-kosakata dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.
2: Sudah ada belum tuh bahasa Bangka Belitung itu yang di Indonesia kan?
4: Ada. Apa itu? Misalnya saya beri contoh, saya waktu itu mengusulkan kata cam.
2: Cam.
4: Cam ya. Cam itu adalah cara menguji ataupun mengukur tingkat kematangan buah-buahan. Misalnya kita mau beli durian nih. Nah, kan enggak mungkin kita cium durian itu kan, durinya bisa luka hidung kita kan. Nah, untuk mengetahui tingkat kematangannya, nah di Bangka ada istilah cam.
2: Dicam.
4: Cam, dicam itu artinya durian itu di dilobangi dengan bentuk segitiga. Kemudian diperlihatkan dibuka dagingnya, isinya seperti itu. Nah, begitu juga cempedak atau buah-buahan lain yang termasuk semangka kan. Kalau semangka itu kan kita kan enggak tahu dia sudah matang atau belum, kecuali dibelah kan. Kalau dibelah kan harus kita beli itu. Makanya namanya disebut semangka itu, ditimang-timang, disangka-sangka.
2: Iya iya, semangka ya dia. Semongko. Oke, baik Datuk, ini kembali lagi ya dengan topik kita berkaitan dengan masa depan.
1: Iya, Bang Wanda punten, ini udah menit 56 mungkin kita dipercepat ya. Kalian closing statement mungkin.
2: Iya, ini sekaligus closing statement-nya ini. Berkaitan dengan topik kita ini, Datuk, bagaimana kebudayaan Bangka Belitung lah khususnya, dan Indonesia secara umum ini, masa depannya di tengah arus globalisasi ini, Datuk. Dari apa yang Datuk sampaikan tadi gitu.
4: Ya, saya simpulkan ya bahwa ya kita generasi yang memahami budaya, memahami sejarah, memahami adat istiadat itu harus rajin ya. Harus rajin menggali, menggali, mendokumentasikannya, kemudian mengunggahnya ya ke
2: platform digital,
4: platform gitu digital ya, saat ini ya, sehingga generasi sekarang ya, generasi milenial ini memperoleh informasi ya, informasi yang benar, informasi yang sahih lah terkait dengan budaya, sejarah, terkait dengan adat istiadat kita. Jangan sampai yang mereka terima itu adalah sampah-sampah budaya tadi ya, sampah-sampah budaya yang dari luar ataupun informasi budaya yang salah dan keliru.
2: Baik, Datu, terima kasih Datu.
1: Terima kasih Datu.
2: Sehat selalu.
4: Amin.
2: Ya, semangat terus tentu melestarikan budaya, menjaga kebudayaan kita.
6: Bang Gil.
1: Siap, Bang Wanda Sona. Terima kasih Dato, terima kasih Abang. Sehat-sehat buat Bapak. Terima kasih buat pemaparannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bikin kita jadi lebih cinta lagi, lebih sering mendokumentasikan budaya lagi di platform digital kita ya Bang Po ya. Gitu. Dan terima kasih juga buat Bang Wanda Sona. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat siang. Sehat-sehat.
6: Amin.
7: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 95,1 Perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Balik lagi di Perempat Ternate di sore hari ini sama budaya. Tadi juga kita udah ikutin ya suara budaya Nusantara di RRI Jakarta juga bersama dengan RRI Sungai Liat juga. Dan di pukul 16.01 waktu Indonesia Timur seperti biasa ya, di sore hari ini akan ada program Torang Badangdut yang nanti dihadirkan juga untuk sahabat budaya. Dan sahabat budaya, Sri juga masih bertemang sahabat budaya juga sampai di pukul 17 waktu Indonesia Timur.
1: 95,1 FM Rombaternari, suara budaya Kiraha.

0: Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang torang kaya sudah.
1: Heh, stop eh, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau somaso judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Eh, Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat lagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak di tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapa masa depan.
2: Bauni boleh, judi jangan.

0: Kiraha.
1: Torang badangdut, dangdut torang punya.
2: Semula 5.1 perempat ternate suara budaya Kiraha. Torang badangdu dari torang punya sore hari ini dengan cuaca yang mendung, hujan besar kilat guntur ya sabudaya. Di sore hari ini di Ternate cuaca sangat-sangat buruk sabudaya. Nah ini sudah ada bergabung sama budaya, terima telepon dulu ya di sore hari ini. Halo torang badangdu.
3: Dangdut orang punya.
2: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
3: Apa kabar kak?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Ini dengan Andi Cakrawinata.
3: Benar kak.
2: Iya. Dengan siapa nih? Dengan Sri di sore hari ini.
3: Oh kak Sri, apa kabar kak Sri?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Kabar baliknya gimana?
3: Sama seperti kak Sri, sehat-sehat juga.
2: Alhamdulillah. Cuaca di situ gimana nih? Cerah apakah mendung?
3: Cerah sekali.
2: Cerah, beda di Ternate ini hujan besar sekali nih. Iya.
3: Iya.
2: Terus kakak mau lagu apa di sore hari ini?
3: Saya minta lagu dari Muksin Alatas, Maya.
2: Maya, oke. Salam-salam dulu.
3: Iya. Salamnya pertama-tama lagi spesial buat Bisa Ditali Abu, kalau dia monitor teman monitor, selalu panjang umur rezeki. Terus buat Pak Junaidi, Bunda L. Terus buatnya Pak Andi Batam, penama tarinya. Terus buatnya ya buat Kak Sri, sehat selalu panjang umur rezeki, selalu damai dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Iya.
3: Terima kasih kak.
2: Iya, sama-sama, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Andi Cakrawinata ya di Jambi yang bergabung di sore hari ini dengan Maya dari Muksin Alata Saba Budaya. Di sore hari ini juga masih buka telepon juga buat Saba Budaya mau bergabung ya. Kita terima telepon juga yang bergabung di sore hari ini. Halo, torang badangdut.
4: Dangdut, torang punya Mbak Sri.
2: Iya, Bung Din bagaimana
4: Adikku,
2: kabar?
4: Adikku yang berhati, selalu.
2: Alhamdulillah, cuaca hujan ketara ada tuh di Tidore tuh, Bung Din.
4: Gerimis tadi.
2: Oh, gerimis di Ternate nih, hujan sangat besar.
4: Hujan lebat di Ternate.
2: Iya, gelap sampai ampongnya.
4: Alhamdulillah.
2: Iya, tahu. Alhamdulillah.
4: Dan itu kan rahmat.
2: Benar sekali, Bung Din. Terus, Bung Din, follow gue apa di sore hari ini?
4: Selalu request lagu dari... Siapa?
2: Siapa tuh?
4: Saskia Gotik.
2: Iya, judulnya apa tuh?
4: Judulnya Seribu Alasan.
2: Oke, salam-salam dulu.
4: Oke, salam pertama buat Mbak Sri, adikku dan operator yang selalu mengomor. Buat Pak Yasin Mautal, Mama Indah, Ustazah Sari dari Teroko Oscar, dan buat Mbak Sari, Purnama Sari, dan buat... Ibu Faridah di Palu dan buat apa? Mbak Lani di Ternate dan buat siapa nama? Andi Batam, Mandi Batam. Betapa ngatur soal timur, Mufair sama istrinya, Mafia Diratim dan buat Bumbu Cek, Ko Ai dan buat Iping Prinaldi. Dan buat Abang Oti di Tanah Tinggi atau di Kampung Pisang, semoga selamat yang umur. Dan kerja itu, kerja demikian itu selalu lancar-lancar. Oke, dan buat... siapa nama? Kata Ayu, di masa yang menetapengah sana. Dan buat Pak Junaidi di Kebun Cengke. Dan buat... Bunda Natalia, Bunda S, dan buat Nona Fika di Menara Sana semua selamanya ngomor. Lagunya ada?
2: Iya, lagunya ada, Bung Di.
4: Aman toh?
2: Aman.
4: Oke, dan lagu ini nanti buat yang lagi seorang karena mereka terlalu banyak alasan dan selalu sumpah-sumpah yang disebut nama Allah. Oke, terima kasih. Salam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Didi yang sudah bergabung ya di sore hari ini. Udah dua penelpon, udah dua lagu yang bakal diputar juga ya. Spesial juga untuk Andi Cakrawinata dan juga Bung Din di sore hari ini.

ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah, karena permainan ini menggunakan

kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Kiraha. Sama Budaya, sama 4 jam 5 sore. Saatnya untuk saya Sri Anugrah buat TB dulu ya, di Reno denger sama Budaya di sore hari ini. Makasih buat semuanya udah dengerin Kiraha siang ya, dari jam 12 sampai dengan sekarang. Dan selanjutnya nanti di Kiraha malam, setelah Warta Sore ada Bung Ato ya, nanti buat teman sama Budaya ya, dari jam 6 sampai di jam 12 malam nanti. Bapak kalian bertugas di sore hari ini, saya Sri Anugrah, tadi sudah Bung Izar, terima kasih ya, sampai baku dapa lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.

0: orang Badangdut.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
1: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
2: Kiraha.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng Enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Khairun Al 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Melalui Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman memimpin upacara penghormatan dan pelepasan jenazah almarhum Haji Burhan Abdurrahman. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menelusuri penyebab kelangkaan BBM subsidi jenis biosolar yang memicu aksi demonstrasi sopir truk di Sovivi. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabah di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, serta RRI Program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 12 Mei 2026, bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman memimpin upacara penghormatan dan pelepasan jenazah almarhum Haji Burhan Abdurrahman. Almarhum Haji Bur dipindahkan makamnya dari Kabupaten Goa Makassar ke Kota Ternate untuk dimakamkan kembali. Berikut laporan reporter Sofian Tugubu.
1: Tentu ini adalah satu peristiwa yang mungkin kesekian kali tentang pemindahan jenazah dari satu tempat ke tempat yang lain.
2: Almarhum Burhan Abdurrahman atau yang akrab disapa Haji Bur merupakan mantan wali kota Ternate periode 2010 hingga 2015 dan 2016 hingga 2021. Jenazah almarhum tiba di Bandara Sultan Babula Ternate dari Kabupaten Goa Makassar menggunakan maskapai Lion Air dan disambut keluarga, masyarakat serta sejumlah pejabat daerah. Sebelumnya makam almarhum berada di Makassar dan dipindahkan ke Kota Ternate. Pemindahan dilakukan menyusul permintaan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait pengosongan area lokasi pemakaman. Tibanya di rumah duka, keluarga bersama tokoh agama dan badan syarah Kelurahan Moya Kecamatan Ternate Tengah menggelar doa bersama. Selanjutnya jenazah dibawa ke kantor Wali Kota Ternate untuk mengikuti prosesi penghormatan dari pemerintah Kota Ternate yang dihadiri ribuan ASN dan pelajar. Usai prosesi tersebut, jenazah almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum Islam Kelurahan Kampung Makassar Barat. Dalam sambutannya mewakili keluarga, Sultan Tidore Husain Shah menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Ternate dan seluruh jajaran pemerintah Kota Ternate atas penghormatan yang diberikan.
1: Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kota Ternate, lebih khusus kepada Bapak Wali Kota dan juga Bapak Wakil Wali Kota serta Sekda dan seluruh staf kantor Wali Kota yang telah berupaya sehingga almarhum dapat dikembalikan ke Ternate.
2: Sementara itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengatakan kepulangan almarhum untuk dimakamkan di Kota Ternate merupakan harapan keluarga yang akhirnya dapat terwujud.
3: Rencana untuk almarhum pulang atau dikuburkan di Ternate dari sekian waktu, alhamdulillah pada hari ini bisa tertunai. Dan ini juga menjadi harapan dari keluarga. Almarhum ini adalah salah satu putra terbaik yang ada di Kota Ternate.
2: Ia juga mengajak masyarakat dan ASN untuk menjaga serta melanjutkan warisan pembangunan yang telah ditinggalkan almarhum. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara menelusuri penyebab kelangkaan BBM subsidi jenis biosolar yang memicu aksi demonstrasi sopir truk di Sovivi. Pemprov bersama DPRD dan Pertamina menggelar rapat darurat untuk mencari solusi distribusi BBM subsidi yang dinilai tidak tepat sasaran. Kita ikuti laporan reporter Wahyu Diyahya.
4: Dan berdasarkan data yang kita terima dari Pertamina sementara tadi, ternyata SBU yang melayani biosolar itu baru dua di Maluku Utara, satu di Ternate.
5: Pemerintah Provinsi Maluku Utara bergerak cepat menyikapi kelangkaan BBM subsidi jenis biosolar yang terjadi di sejumlah kabupaten dan kota. Kondisi ini bahkan memicu aksi unjuk rasa para sopir truk lintas Halmahera di depan kantor gubernur dan DPRD Maluku Utara di Sovivi, Senin siang. Menanggapi tuntutan masa aksi, Wakil Gubernur Maluku Utara Salmin Sehe bersama Komisi 2 DPRD dan pihak Pertamina langsung menggelar pertemuan terbatas. Dalam pertemuan tersebut, Pemprov mempertanyakan distribusi biosolar yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebab berdasarkan informasi informasi yang diterima pemerintah daerah, kuota BBM subsidi untuk Maluku Utara sebenarnya masih tersedia. Sarbin menegaskan, pemerintah daerah ingin memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi tetap terlindungi dan persoalan ini harus diselesaikan hingga tuntas.

0: Perwakilan Masa Aksi, Faisal mengatakan, kelangkaan biosolar terjadi hampir di seluruh wilayah Maluku Utara, termasuk di Sovivi. Menurutnya, kondisi ini sangat mengganggu aktivitas transportasi dan distribusi logistik antar daerah.
1: Utara, terkait dengan aksi yang kemudian orang lakukan pada kesempatan hari ini, menyangkut dengan kelangkaan subsidi solar. Yang kemudian itu, setelah kami telusuri, di beberapa kabupaten kota.
0: Selain kelangkaan, Masa Aksi juga menyoroti dugaan penimbunan BBM subsidi oleh oknum tertentu. Akibatnya, harga biosolar di lapangan melonjak jauh di atas harga resmi pemerintah. Jika di SPBU harga biosolar sekitar Rp6.800 per liter, di lapangan masyarakat mengaku harus membeli hingga Rp19.000-Rp20.000 per liter. Hingga kini, pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama DPRD dan Pertamina masih melakukan penelusuran distribusi BBM subsidi, sekaligus menyiapkan langkah penanganan agar kelangkaan biosolar tidak terus berlanjut. Reporter Wahyu Yahya melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, kasus kekerasan secara fisik dan seksual berupa cabul terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Kepulauan Sula menjadi perhatian serius. Sepanjang Januari hingga April 2026, aparat kepolisian mencatat sebanyak 25 kasus. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Kepulauan Sula Sanana.
3: Kasus kekerasan secara fisik dan seksual berupa cabul terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Kepulauan Sula menjadi perhatian serius. Sepanjang Januari hingga April 2006, aparat kepolisian mencatat sebanyak 25 kasus. Kasih Humas Polres Kepulauan Sula, Ibda Jaya Afandi M. Suamena mengatakan, berdasarkan penyampaian penyidik, jumlah kasus kekerasan fisik dan seksual sebanyak 25 kasus, dan hal ini dilaporkan langsung oleh masyarakat ke SPKT, setelah itu ditindaklanjut oleh Reskrim untuk dilakukan penyidikan dan penyidikan.
4: Untuk penyelesaian kasus, 12 kasus sudah terselesaikan, 13 kasus dalam lidik dan satu kasus sementara dalam sidik. Totalnya 25 kasus, 12 sudah selesai, 13 lidik dan satu sidik. Demikian untuk kasus kekerasan secara fisik, kekerasan seksual maupun cabul. Kekerasan secara fisik dan kasus kekerasan secara seksual, cabul dan atau stubu terhadap anak periode Januari sampai dengan April 2026, jumlah kasus 25 kasus yang dilaporkan, diterima langsung di SPKT, kemudian dilaksanakan lidik sidik oleh Reskrim.
3: Sementara itu ia menambahkan kasus yang sudah diselesaikan sebanyak 25 kasus, sementara 13 kasus dalam proses penyidikan dan satu kasus masih penyidikan. Polres Kepulauan Sula menghimbau bahwa kasus kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang dapat merusak masa depan anak, sehingga harus dicegah secara bersama-sama oleh keluarga, lingkungan, sekolah, hingga tokoh masyarakat. Demikian reporter Karma Semuda melaporkan dari Sanana.
2: Sementara itu, saudara, tingkat kedisiplinan anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan kembali menjadi sorotan dalam rapat paripurna pembahasan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang penyelenggaraan inovasi daerah. Dari Kota Tidore, reporter Faisal Amin menurunkan laporannya.
5: Tingkat kedisiplinan anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan kembali menjadi sorotan dalam rapat paripurna pembahasan rancangan peraturan daerah RANPERDA tentang penyelenggaraan inovasi daerah. Rapat tersebut berlangsung di ruang paripurna gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan pada Senin kemarin. Dalam rapat tersebut, dari total 25 anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, tercatat hanya 21 anggota yang menghadiri rapat paripurna tersebut, sementara 4 anggota lainnya tidak hadir dengan rincian 2 orang izin, 2 lainnya tanpa keterangan. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Tidore Kepulauan, Hamka Basinu, menegaskan pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap anggota dewan yang berulang kali tidak menghadiri rapat paripurna. Menurut dia, tata tertib DPRD telah mengatur secara jelas mengenai kewajiban kehadiran anggota dalam rapat paripurna, termasuk mekanisme penindakan bagi anggota yang berulang kali mangkir dalam rapat paripurna. Hamka menjelaskan, anggota DPRD yang tercatat sering tidak menghadiri sidang dapat dipanggil secara resmi oleh Badan Kehormatan untuk dimintai klarifikasi. Hamka mengungkapkan, Badan Kehormatan DPRD Kota Tidore Kepulauan sebelumnya juga telah memanggil salah satu anggota DPRD karena berkali-kali tidak mengikuti rapat paripurna. Pemanggilan dilakukan melalui surat resmi yang ditebus kepada fraksi dan partai politik tersebut. Selain teguran lisan, Badan Kehormatan juga menyiapkan tahapan sanksi lain melalui dari teguran tertulis hingga rekomendasi tindakan yang lebih berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia memastikan seluruh data kehadiran anggota DPRD terdokumentasi di sekretariat DPRD, termasuk anggota yang hadir, izin maupun tanpa keterangan. Meski demikian, Hamka menilai persoalan kedisiplinan

0: Anggota dewan bukan hanya menjadi tanggung jawab BK semata. Menurut dia, fraksi maupun pimpinan DPRD juga memiliki peran penting dalam membina dan mengingatkan anggotanya agar aktif mengikuti agenda-agenda resmi. Hamka juga menegaskan bahwa rapat paripurna merupakan agenda resmi lembaga yang wajib dihadiri seluruh anggota DPRD, meski para anggota juga memiliki agenda komisi maupun kegiatan kedewanan lainnya. Dari Kota Tidore Kepulauan, reporter Faisal Amin melaporkan.
1: Selanjutnya saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate, bersama Prakirawan Zikri. Silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar sejarah di Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas sebagai prakirawan Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Selasa 12 Mei 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Tobelo, Kao, Malifut, Loloda, Ibu, Jailolo, Sidangoli, Ternate, Tidore, Wasile, Maba, Gebe, Kasiruta, Bacan, Gane, Obi, Salabisaya, Taliabu, Batang Dua, dan sekitarnya. Waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Jailolo, Gebe, Kasiruta, Obi, Mangoli, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca esok hari, umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Ibu, Kao, Wasile, Maba, Oba, Weda, Patani, Bacan, Gane, Obi, Mangoli, Sarana, Taliabu, dan sekitarnya yang berpotensi terjadi pada siang menjelang sore. Untuk arah angin bervariasi dari arah barat hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 80 hingga 100%. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara, berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat kondisi cuaca buruk di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Terima kasih informasinya, Prakirawan Zikri. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maya Sara bersama teknik montase Bung Dani dengan desk editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kira.
2: Dari mata turun ke hati, itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu.

0: Ustaja, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustaja?
1: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
2: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang PTMA untuk di Hikmah Pagi, yaitu sunah Jumat yang sering orang lupa.
0: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Hajah Radia M. Al-Hadar SIPMBDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu Saja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib dikerjakan ya. Nah, begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah ya. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi wal asri, demi masa ya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang yang beriman.
3: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternak.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara budaya Kiraha.

0: tim aku pasti menang.
1: Eh, santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

si Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 95,1 FM Roma Ternate. Suara Budaya Kiraha.
2: Dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate, 95,1 FM Pro 4, Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum dan selamat malam Sobat Jauh Sahabat Budaya. Turang kembali baku dapat lagi di Kiraha Palam, edisi siar hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Turang yang bertugas, saya Atoh Rabalan bersama rekan tim TMB selaku operator studio Dani Prayoga. Tentunya Pak Tamang Sahabat Budaya sampai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Habar dokasa Sahabat Budaya, semoga nguni pe habar lahalah atau Sahabat Budaya dalam keadaan sehat dan juga selalu bahagia bersama orang terkasih. Baik, dan malam hari ini rangkaian program dihadirkan tentunya sahabat, dan juga ragam informasi maupun lagu-lagu dihadirkan untuk Sahabat Budaya malam hari ini. Yang lagi badengar torang melalui 95,1 FM, siaran Pro 4 bisa ngundi badengar melalui aplikasi RRI Digital maupun rri.co.id. Ya, torang juga informasikan untuk umat muslimin dan muslimat, kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate jatuh pada pukul 19.46 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.46 waktu Indonesia Timur.

0: Kiraha.
1: Sahabat Budaya, tepat pukul 19.46 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustaz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara budaya Kiraha.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

merupakan lambang Kesultanan Ternate yang memiliki makna filosofi mendalam antara Sultan dan rakyatnya. Dicetus pada Konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan Sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan lima ugapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Koa Idadi Susira, Joowu Senofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu, hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran Sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Joowu Senofangare.

Pekan Hijau untuk Dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managim boi budaya, ino, isep.

tangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

0: Kiraha.
1: Ya, sahabat budaya masih bersama Atoh Ramalan juga rekan tim TMB. Ya, selaku operator malam ini Dani Prayoga masih kawal sahabat budaya di Kiraha malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih syukur dofu-dofu untuk Ngoni yang masih terus bersama Pro Ampa Ternate. Torang mohon maaf atas ketidaknyamanan sahabat budaya beberapa saat tadi siaran Pro Ampa khususnya terserial FM 95,1 mengalami gangguan ataupun menghilang dari udara ya, berhubung karena terjadi gangguan listrik ataupun genset dan juga ya, peralihan dari genset ke PLN dan sebaliknya PLN ke genset sahabat budaya. Nah, dan menurut informasi juga di beberapa titik ataupun lokasi terjadi pemadaman listrik beberapa kali, bahkan 3 kali gitu ya sahabat budaya. Tentunya ini juga sangat mengganggu aktivitas sahabat budaya. Tapi untuk malam hari ini alhamdulillah siaran Pro Ampa kembali normal. Untuk Ngoni yang lagi mendengarkan via aplikasi bisa mendengar juga melalui siaran terestrial 95,1 FM sahabat budaya. Ya, torang juga buka jalur WhatsApp maupun telepon buat sahabat budaya yang ingin menginformasikan terkait dengan jangkauan siaran Pro Ampa saat ini ya. Apakah ada kendala kresek-kresek untuk penerimaannya jernih? Sejauh mana bisa informasikan ke torang melalui WhatsApp 0853-9853-3951 ataupun lewat telepon ya di 3126518 juga di 0821-9526-6695. Ya, sahabat budaya, ragam informasi dihadirkan malam hari ini. Saya juga mengundang Ngoni yang ingin berbagi informasi maupun cerita malam ini boleh. Sahabat budaya, tentunya lagu-lagu enak juga masih terus dihadirkan untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya malam hari ini. Sambil beristirahat, santai-santai di rumah, berkumpul dengan keluarga maupun yang lagi menikmati suasana malam ini ya bersama dengan orang terkasih.

Dengo adalah teknik dan kemampuan dalam seni bela diri asli kampung atau suku Motiloa yang saat ini dikenal dengan Kampung Gamkonora, Gamsungi, Tahafo, dan Talaga yang dipercaya memiliki nilai dan simbol-simbol kekuatan lahir dan batin. Dudengo diiringi musik tradisional tifa dan gong, sedangkan alat yang digunakan adalah salawaku sebagai perisai dan alat pukul yang disebut goole yang terbuat dari pelepah sago. Terdapat dua teknik dasar memukul dalam permainan dodengo, yakni memukul dari arah kepala bagian atas, baik dari sisi kiri maupun kanan, dan pukulan yang tertuju ke bagian wajah dan ke arah dada. Secara harfiah, dodengo memiliki arti mereka beradu ketangkasan atau bertanding satu lawan satu. Mempelajari dodengo adalah belajar tentang kehidupan, belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.

Sahabat Budaya Indonesia kembali mendapat pengakuan internasional setelah meraih penghargaan sebagai destinasi wisata favorit dunia dari media perjalanan ternama asal Tiongkok, Travel Plus Leisure. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa kekayaan alam, budaya, dan potensi wisata Indonesia terus menarik perhatian dunia, sahabat budaya. Mulai dari Bali, Labuan Bajo, Danau Toba, Mandalika, hingga Taman Nasional Komodo, pesona Indonesia dinilai mampu menghadirkan pengalaman wisata yang lengkap dan berkelas dunia gitu ya. Jadi capaian ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu destinasi unggulan di tengah persaingan industri pariwisata internasional. Nah, jadi keren banget ya sahabat budaya. Yang jelas pengakuan seperti ini jadi bukti kalau potensi wisata Indonesia memang sangat luar biasa dan makin diperhitungkan di tingkat global atau tingkat dunia. Mantap ya sahabat budaya.

Sahabat Budaya, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 21.54. Torang hadirkan program Sagu Santai dengan Lagu Pro 4 sesaat lagi ya, setelah penyampaian kabar kirah pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, tetap bersama Pro 4 Ternate Suara Budaya Kirah.

Sahabat Budaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara menggelar rapat koordinasi optimalisasi tata kelola dan sinkronisasi program sekolah menengah kejuruan SMK tahun 2026 sebagai upaya memperkuat pendidikan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan dunia kerja dan ketahanan pangan daerah. Kegiatan yang berlangsung pada 12 hingga 13 Mei 2026 di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Sofivi itu dihadiri 63 kepala SMK Negeri se-Maluku Utara dan dibuka asisten 1 Sekretaris Daerah Maluku Utara Kadri Laije. Dalam sambutannya, Kadri menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Serli Juanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe untuk memperkuat sekolah kejuruan sebagai sektor strategis dalam mencetak tenaga kerja terampil. Menurutnya, SMK memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu bersaing di pasar kerja lokal maupun global. Ia juga mengapresiasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah yang menggagas program SMK Menanam sebagai bagian dari penguatan pendidikan berbasis produktivitas dan kemandirian sekolah. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Gunung Api Dukono kembali menyemburkan abu vulkanik pada Selasa 12 Mei 2026 pukul 14.45 WIT setinggi 4.300 meter di atas puncak. Pengamat Gunung Dukono Hanahan Handayani menjelaskan kolom abu saat erupsi teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal condong ke arah barat laut. Erupsi ini terekam pada seismogram dengan amplitudo 34 mm dan berdurasi 53,80 detik. Saat ini Gunung Dukono berada pada status level 2 atau waspada. Maka pos PGA Dukono menghimbau kepada masyarakat yang berada di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas mendaki dan mendekati kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km. Hanhan juga menambahkan, mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin sehingga area ladaan abunya tidak tetap. Pihaknya juga mengingatkan kepada masyarakat di sekitar Gunung Dukono agar selalu menyediakan masker atau penutup hidung dan mulut untuk digunakan pada saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Sampai di sini kabar Kieraha pukul 22. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dafu-dafu sampai torang baku dapat lagi. Tabea subajau.

sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Berikut juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, syukur.

0: berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam sebab mahal. Makanya harus berhemat sikit gam.
2: Sagu. Santai deng lagu Perempat FM.
3: Assalamualaikum dan selamat malam Sobat Jawa Sapa Budaya. Kembali saya menyapa Ngoni yang selalu setia mendengar Pro 4 Ternate. Torang hadirkan program Sagu Santai dengan Lagu Pro 4 untuk edisi siar hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 bersama Atau Ramalan. Yang mau bergabung request lagu dan salam, salam boleh Sapa Budaya bisa gabung lewat telepon saya aktifkan di 3126518 juga di 08219526695. WA me boleh Sahabat Budaya di 08539853 3951.

0: Sagu. Santai deng lagu Perempat FM.
1: Ya, 3126518082195266695 untuk Ngoni yang mau gabung lewat telepon. WhatsApp-nya di 0853-9853-3951. Baik, saya terima penelpon pertama, sahabat budaya. Halo, Sagu.
2: Santai deng lagu.
1: Iya, betul sekali. Orang Halmahera Barat, Bung Taher. Sehat, Bung Taher?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bung Taher mau badenger lagu apa nih?
2: Lagu... lagu apa? Persibara, Lula Drakel.
1: Lagu dari Lula Drakel.
2: Batubara.
1: Batubara. Oke, silakan salam-salam pas apa di Bung Taher.
2: Ya, yang pertama buat Bung Ato, sama pelajar aku sekarang, Ibu Ida di Selabah, saya Ida di Oscar Saloko, harapan saya selalu. Dan Mafia di Dimoti, harapan saya akan di Malingaru dari Lumanggai, yang juga Ayu di Malingaru. Bung Din, Ko Amah, Tim, Bung Yasi Mama Ufa, Pak Haji Ali, sama Pak Poy, semua mesin juga harapan sihat di Ngade. Dan orang yang sempurna juga harapan sihat. Bung Atus di Sahu Timur, Pak Haji Jafar, Pak Naidi di Ambon, Mas Andi di Batam, Andi di Jambi, Didi Pasen juga harapan sihat. Mas Santoso, Mas Didi Gono di Budiung, harapan sihat. Bernama Sari, tadi ibunya masih juga, Ibu Farida, dan di kuliah di Jakarta, Bunda Ono Nafika di Manado, Bunda ini, sama Bunda Natalia di Toli-Toli Harapan Sehat, dan semua-semua tanpa terkecuali, dan Pak Ahmad di Bandung Timur. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Kembali kasih Bung Taher di Halmahera Barat. Baik, di belakang Bung Taher saya terima penelpon selanjutnya. Halo, Sagu.
3: Halo, Sagu. Santai deng lagu.
1: Siap, orang Sulawesi Barat. Purnama Sari, sehat Purnama Sari?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Mau denger lagu apa nih Purnama Sari?
3: Purnama mau dengerin lagunya Mau Putih Apa? Lagu Mandar.
1: Lagu Mandar.
3: Iya.
1: Sebentar saya cari judul lagunya apa Purnama.
3: Mau Putih Apa?
1: Mau Putih Apa? Oke.
3: Putih Apa? Ada ya?
1: Sebentar ya, apa? Lagu
3: Mencukir Melato ya.
1: Oh iya, benar. Oke, next. Salam buat siapa nih?
3: Ada Pak Widi, ada Pak Benjo, ada Bang Andi Batam Sarna, ada Mama Indah, Bung Din, Ku Ai, Ku Buce, Mas Andal Faris, ada Kakak Ipin, ada Bang Taher yang baru lewat, ada Pak Nasrum, semuanya ada Cintan Patara Kacari. Buat kakak tuh, semoga sehat. Makasih, salam.
1: Waalaikumsalam, kembali kasih Purnama Sari di Polewali Mandar Sulbar. Halo, Sagu. Oke, saya sekali terputus, bisa dicoba kembali. Halo, Sagu.
4: Ini Jakarta.
1: Iya. Halo, Sagu, santai dengan lagu, jawabnya begitu. Kalau saya bilang Sagu Berempat, jawabnya santai dengan lagu, begitu. Oke, halo Ibu Ita, sehat Ibu Ita?
4: Iya, Pak.
1: Alhamdulillah. Ibu Ita mau request lagu apa nih?
4: John Seran.
1: John Seran?
4: Iya.
1: Oke, lagu apa nih judulnya?
4: Kapan kau kembali.
1: John Seran, Kapan Kau Kembali.
4: Iya.
1: Oke, tunggu saya cari dulu John Seran. Kapan kau kembali? Oke, ada.
4: Iya. Salam buat Kak Arto, sehat-sehat selalu.
1: Amin, makasih.
4: Salam buat semua pendengar KMPAS, semoga sehat selalu. Kasih Kak Arto.
1: Oke, kembali kasih Ibu Ita di Santiong. Satu penelpon lagi sebelum nanti torang hadirkan lagu ya Sabah Budaya. Halo Sagu. Halo Sagu Pro 4, dengan siapa di mana? Halo, sudah tersambung. Halo. Halo, halo Sagu. Baik, sepertinya ada kendala, bisa dicoba kembali. Ya sahabat budaya, saya hadirkan lagu dari Lula Drakel, Batu Bara, spesial buat Bung Taher di Susupu.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke

0: lagu. Santai deng lagu Pro 4 FM.
1: Ya, masih di Sagu Pro 4 Sahabat Budaya. Yang mau gabung request lagu deng salam-salam, silakan bisa gabung lewat telepon maupun WhatsApp ya. Saya ke WhatsApp, ada Putra di Perumnas yang request lagu dari Marfi Kaya, judulnya Sip Paling Baik. Katanya spesial buat semua sahabat-sahabat yang lagi mendengarkan Pro 4 Ternate. Baik Sahabat Budaya, saya ke telepon PSTN ya, yang berdering. Belum. Oke, okay, halo Sagu. Mana nih? Halo Sagu Pro 4, selamat malam. Halo Sagu, selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo Sagu. Oh, tara ada di HP suara. Bisa dicoba kembali Sahabat Budaya, saya spilkan lagi nomornya di 3126518, juga di 0821952666695. Betul ya? Saya ulangi lagi, 0821952666695. WA-nya di 0853983951. Iya, Sahabat Budaya, ada Kakak Ipin Krinaldi di Tidore Utara. Silakan Kakak Ipin yang mau Kakak Ipin. Oh, tanya ya, ada acara akatara, ada acara apa nih? Ada acara Kakak Ipin. Sekarang ini acara orang kaweng, ya. ini dapat salam dari Kakak Eca ya, lagi di studio Pro 4 Ternate. Lagi live nih. Ini si ratu live kita nih, artis ya. Ini dapat salam dari Kakak Ipin ya, Kakak Eca. Aduh, kayaknya ketidore ya. Makan apa? Musim apa di Tidore, Kakak Eca?
2: Musim apa ya?
1: Musim apa? Coba Kakak Ipin boleh kasih tahu musim apa ini ya, Kak Ipin?
2: Nanti lebaran.
1: Iya, lebaran haji baru turang baronda ke Tidore. Baik, Sahabat Budaya, ada sepaling baik. Mana lagunya nih? Ini permintaan dari Putra ya di Perumnas. Sepaling mana ini? Suka ilai marafika ya. Ya, Sahabat Budaya, ini torang pe nomor so mulai meraju ini, torang pe telepon. Yang mau melengkapi playlist lagi, silakan bergabung kemari sudah Sahabat Budaya sebelum nanti torang akhiri program Sagu Pro 4 pukul 23 atau jam 11 malam. Ya, dua lagu untuk Ibu Ita di Santiong. Kapan kau kembali, John Seran? Ya, sementara saya masih cari ya. Ini tadi sudah ada tapi hilang lagi nih lagunya. Oke, saya terima penelpon selanjutnya. Halo Sagu. Halo Sagu Pro 4, dengan siapa di mana? Ini modulasi kurang maksimal ini Sahabat Budaya. So hilang di HP suara. Halo Sagu. Bikin apa ini? Terlalu dingin ke apa ya? Kong di HP suara so dapat tutup deng apa? Deng ini Sahabat Budaya. Dia beku begitu dan akhirnya taprop. Bisa gabung kembali Sahabat Budaya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ini torang pe telepon ada sedikit kendala. Abis ini torang perbaiki dulu. Semoga setelah lagu yang saya putar normal kembali. Oke, torang coba dulu ya. Sebelum nanti saya hadirkan lagu dari Marfika ya, Paling Baik. Saya coba satu penelpon berikut ini. Semoga teleponnya oke-oke saja. Halo Sagu.
3: Santai dan lagu abangku.
1: Iya abangku. Iya, dengan Bang Andi ya, di Jambi.
3: Ya, ikan cepat, ikan betutu, Bang.
1: Cakep.
3: Dibawa orang pakai oto.
1: Cakep.
3: Di Pro 4 sudah menunggu ada Bang Ato.
1: Wes cakep.
3: Selamat malam Bang Ato.
1: Hei, sedap. Bang Andi ini. Iya, Bang Andi ya, di Jambi.
3: Dika udah gabung bang itu?
1: Dika belum gabung, belum bang.
3: Belum ya?
1: Iya.
3: Saya request lagunya ini, Benci Tapi Rindu.
1: Benci Tapi Rindu?
3: Iya.
1: Wow.
3: Salam bang ya. Salamnya pertama-tama buat Bang Ato, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Semoga Bang Ato dan keluarga besarnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
3: Terus buat Bikaku di Taliabu, kalau lagi monitor sayang, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga dikabar-kabar di sana ya.
1: Amin.
3: Terus buatnya Kuai, Pak Junaidi, Andi Batam, Bunda Farida, Bunda Natalia, terus buat semua yang sajalah dari A sampai Z dirangkul jadi satu. Selamat malam Bang Atos. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam kembali. Terima kasih buat Bang Andi di

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perompak RRI Ternate.
1: Sagu. Santai deng lagu Perompak FM.
2: Sahabat budaya, torang so di akhir atau penghujung program Sagu untuk edisi hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Satu penelpon terakhir saya terima, sahabat budaya. Halo Sagu. Ya, halo Sagu.
3: Halo. Halo.
2: Iya, halo Sagu Prompa, dengan siapa di mana?
3: Ambon.
2: Iya.
3: Dengan Ambon.
2: Oh, dengan Pak Junaidi. Pak Junaidi di Ambon, suaranya kurang jelas di sini, jadi kurang kedengaran gitu. Halo Pak Junaidi di Ambon, selamat malam. Assalamualaikum. Bagaimana kabar Pak Junaidi? Iya, halo Pak Junaidi.
3: Halo, ada hujan sedikit.
2: Oke, Pak Junaidi sehat Pak Junaidi ya?
3: Yo.
2: Oke, Pak Junaidi, torang so di akhir ataupun penghujung program Sagu, jadi singkat saja Pak Junaidi. Mau badengar lagu apa?
3: Oh, lagu.
2: Iya.
3: Lagu sudah ada, lagu Indonesia.
2: Lagu, oke. Di sini ada satu lagu mau ikutan dari Fanny Fabiola, Benci Tapi Rindu.
3: Boleh.
2: Silakan. Lanjut salam-salam buat siapa nih Pak Junaidi?
3: Salam untuk Putase, Bu Atoh kah?
2: Iya, betul, sama Atoh Pak Junaidi.
3: Semuanya selalu berkat ya Allah, subhanahu wa taala. Semoga sukses selalu ya.
2: Amin.
3: Lalu kemudian semua sudah yang ada di Maluku Utara maupun Darat, tanpa terkecuali tidak dapat disebut satu persatu supaya yang lain juga bisa masuk. Itu dulu Bung Aco, ya Aco, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Junaidi di Ambon, menjadi penelpon terakhir torang untuk program Sagu edisi kali ini sahabat budaya. Terima kasih, syukur dofu-dofu untuk ngoni yang so bergabung. Saya Atoh Ramalan, mohon patabea sampai bakuda apalagi. Assalamualaikum dan selamat malam, subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Rompat RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Musik Malam Pro 4.

0: Gokaha adalah tradisi adat Maluku Utara untuk penghormatan kepada tamu yang baru pertama kali datang ke Ternate sebelum mereka memasuki dan berkelilingi kota Ternate. Jokokaha sendiri memiliki makna filosofi, segenggam rumput Fartago yang diletakkan di atas sebuah piring yang melambangkan bumi dan tumbuh-tumbuhan di Maluku Kieraha ini dijamah dan dijelajahi kedua mempelai. Sebotol air yang disiramkan kepada kaki mempelai melambangkan air, sungai, dan laut di Maluku Kieraha ini dijelajahi oleh kedua mempelai. Pumulaka yaitu beras yang diberi warna putih, kuning, merah, dan hijau yang melambangkan bermacam suku bangsa yang ada di Maluku Kieraha. Semoga menjadi sahabat dan kenalan bagi kedua mempelai.
1: Musik Malam Pro 4.

Suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahu Halmahera Barat. Musik Malam Pro 4.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Musik Malam Pro 4.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasa One dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 FM, aplikasi RRI Digital maupun rri.co.id. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, karena kita Indonesia sesungguhnya.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Mempa Ternate, suara budaya Kiraha. Kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Dipancar luaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate, Jalan Sultan Hairun 02. Anda mendengarkan 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabia Subajo, sahabat budaya. Torang baku dapat lagi di Kiraha pagi untuk edisi hari ini, Rabu 13 Mei 2026, bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 10 pagi. Selamat pagi, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami pagi hari ini, sahabat budaya. Dan torang sampaikan untuk Anda, utamanya kaum muslimin di kota Ternate dan sekitarnya, untuk kumandang azan subuh akan dikumandangkan pada pukul 5:04 waktu Indonesia Timur ya. Dan sahabat budaya, dorang semua so bisa siap-siap untuk nantinya jelang pukul 5:04 waktu Indonesia Timur ya. Dan saat ini tepat pukul 5:04 waktu Indonesia Timur, saatnya tora ikuti kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh.

mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah SWT.

0: tierra.
1: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
2: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
3: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang tema untuk di Hikmah Pagi yaitu sunah Jumat yang sering orang lupa.
1: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Hajah Radia M. Al-Hadar SIPM BDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu saja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah ya. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi wal asri, demi masa ya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang yang beriman.
0: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di

wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, nescaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.

0: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahan.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya Tarom bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ternate dalam siaran Warta Berita Pagi.
2: Berita pertama, Saudara Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda memberi peringatan tegas kepada seluruh bupati dan seluruh. Maksud kami, kepada seluruh bupati dan wali kota agar meningkatkan alokasi anggaran infrastruktur minimal 10% dalam RAPBD tahun 2027. Bahkan Sherly mengancam tidak akan menandatangani RAPBD daerah yang masih mengabaikan sektor infrastruktur. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Tidak punya hak untuk mengatur terlalu detail, tetapi saya punya hak untuk menolak menandatangan RAPBD 2027.
4: Gubernur Sherly Juanda mengingatkan seluruh bupati dan wali kota di Maluku Utara agar mengalokasikan anggaran infrastruktur minimal 10% dari RAPBD tahun 2027. Peringatan tegas itu disampaikan Sherly saat membuka Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang RKPD tahun 2027 di Bila Hotel Ternate Kamis siang. Menurut Sherly, pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan penting untuk mendukung konektivitas wilayah dan pelayanan dasar masyarakat. Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota tidak lagi menempatkan sektor infrastruktur di bawah prioritas utama. Bahkan, Sherly menegaskan dirinya memiliki kewenangan untuk menolak menandatangani RAPBD kabupaten dan kota jika alokasi anggaran infrastrukturnya masih berada di bawah 10%.
3: Semua punya hak masing-masing, saya sebagai gubernur pun tidak punya hak untuk mengatur terlalu detail, tetapi saya punya hak untuk menolak menandatangan RAPBD 2027. Jadi dari awal saya mau.
4: Sherly mengaku memahami kondisi fiskal daerah saat ini mengalami tekanan akibat pengurangan transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat. Namun menurutnya pemerintah daerah tetap dapat meningkatkan belanja infrastruktur apabila mampu melakukan efisiensi anggaran birokrasi. Ia kemudian mencontohkan kondisi APBD pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025. Saat itu dari total APBD sebesar 3,7 miliar rupiah, belanja infrastruktur hanya mencapai 187 miliar rupiah dan sebagian berasal dari pergeseran anggaran serta efisiensi. Sementara pada tahun berikutnya, meskipun APBD turun menjadi sekitar 2,7 triliun rupiah, pemerintah Provinsi Maluku Utara justru mampu meningkatkan belanja infrastruktur hingga 550 miliar rupiah. Menurut Sherly, kondisi itu membuktikan bahwa penguatan anggaran infrastruktur tetap bisa dilakukan apabila pemerintah daerah memiliki komitmen kuat melakukan efisiensi dan penataan belanja birokrasi.
3: Artinya bisa jika kita mau efisiensi mulai dari birokrasi kita sendiri.
4: Dalam forum tersebut, Sherly juga memberikan apresiasi kepada sejumlah kabupaten yang telah mengalokasikan anggaran infrastruktur di atas 10%, bahkan ada yang mencapai 15%. Ia berharap seluruh kepala daerah di Maluku Utara memiliki komitmen yang sama, agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan merata dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Sementara itu, Saudara Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman memimpin upacara penghormatan dan pelepasan jenazah almarhum Haji Burhan Abdurrahman. Almarhum Haji Bur dipindahkan makamnya dari Kabupaten Goa, Makassar ke Kota Ternate untuk dimakamkan kembali. Berikut laporan reporter Sofyan Togubu.
5: Tentu ini adalah satu peristiwa yang mungkin kesekian kali tentang pemindahan jenazah dari satu tempat ke tempat yang lain.
6: Almarhum Burhan Abdurrahman atau yang akrab disapa Haji Bur merupakan mantan wali kota Ternate periode 2010 hingga 2015 dan 2016 hingga 2021. Jenazah almarhum tiba di Bandara Sultan Babula Ternate dari Kabupaten Goa Makassar menggunakan maskapai Lion Air dan disambut keluarga, masyarakat serta sejumlah pejabat daerah. Sebelumnya makam almarhum berada di Makassar dan dipindahkan ke Kota Ternate. Pemindahan dilakukan menyusul permintaan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait pengusungan area lokasi pemakaman. Tibanya di rumah duka, keluarga bersama tokoh agama dan badan syaraha Kelurahan Moya Kecamatan Ternate Tengah menggelar doa bersama. Selanjutnya jenazah dibawa ke kantor wali kota Ternate untuk mengikuti prosesi penghormatan dari pemerintah kota Ternate yang dihadiri ribuan ASN dan pelajar. Usai prosesi tersebut, jenazah almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum Islam Kelurahan Kampung Makassar Barat. Dalam sambutannya mewakili keluarga, Sultan Tidore Husyansyah menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Ternate dan seluruh jajaran pemerintah Kota Ternate atas penghormatan yang diberikan.
5: Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kota Ternate, lebih khusus kepada Bapak Wali Kota dan juga Bapak Wakil Wali Kota serta Sekda dan seluruh staf kantor Wali Kota yang telah berupaya sehingga almarhum dapat dikembalikan ke Ternate.
6: Sementara itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Sulaiman mengatakan kepulangan almarhum untuk dimakamkan di Kota Ternate merupakan harapan keluarga yang akhirnya dapat terwujud.
7: Rencana untuk almarhum pulang atau dikuburkan di Ternate dari sekian waktu alhamdulillah pada hari ini bisa tertunai. Dan ini juga menjadi harapan dari keluarga. Almarhum ini adalah salah satu putra terbaik yang ada di Kota Ternate.
6: Ia juga mengajak masyarakat dan ASN untuk menjaga serta melanjutkan warisan pembangunan yang telah ditinggalkan almarhum. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
2: Beralih ke informasi lain, saudara, kasus kekerasan secara fisik dan seksual berupa cabul terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Kepulauan Sula menjadi perhatian serius. Sepanjang Januari hingga April 2026, aparat kepolisian mencatat sebanyak 25 kasus. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana.
8: Kasus kekerasan secara fisik dan seksual berupa cabul terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Kepulauan Sula menjadi perhatian serius. Sepanjang Januari hingga April 2006, aparat kepolisian mencatat sebanyak 25 kasus. Kasih Humas Polres Kepulauan Sula, Ibda Jaya Afandi M. Suamena mengatakan, berdasarkan penyampaian penyidik, jumlah kasus kekerasan fisik dan seksual sebanyak 25 kasus, dan hal ini dilaporkan langsung oleh masyarakat ke SPKT, setelah itu ditindaklanjut oleh Reskrim untuk dilakukan penyidikan dan penyidikan.
9: Untuk penyelesaian kasus, 12 kasus sudah terselesaikan, 13 kasus dalam lidik dan 1 kasus sementara dalam sidik. Totalnya 25 kasus, 12 sudah selesai, 13 lidik dan 1 sidik. Demikian untuk kasus kekerasan secara fisik, kekerasan seksual maupun cabul. Kekerasan secara fisik dan kasus kekerasan secara seksual, cabul dan atau stupu terhadap anak periode Januari sampai dengan April 2026, jumlah kasus 25 kasus yang dilaporkan, diterima langsung di SPKT, kemudian dilaksanakan lidik sidik oleh Reskrim.
8: Sementara itu ia menambahkan kasus yang sudah diselesaikan sebanyak 25 kasus, sementara 13 kasus dalam proses penyidikan dan 1 kasus masih penyidikan. Polres Kepulauan Sula menghimbau bahwa kasus kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang dapat merusak masa depan anak, sehingga harus dicegah secara bersama-sama oleh keluarga, lingkungan, sekolah, hingga tokoh masyarakat. Demikian reporter Kerama Semuda melaporkan dari Sanana.
2: Berita terakhir, tingkat kedisiplinan anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan kembali menjadi sorotan dalam rapat paripurna pembahasan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang penyelenggaraan inovasi daerah. Dari Kota Tidore, reporter Faisal Amin menurunkan laporannya.
10: Tingkat kedisiplinan anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan kembali menjadi sorotan dalam rapat paripurna pembahasan rancangan peraturan daerah RANPERDA tentang penyelenggaraan inovasi daerah. Rapat tersebut berlangsung di ruang paripurna gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan pada Senin kemarin. Dalam rapat tersebut, dari total 25 anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, tercatat hanya 21 anggota yang menghadiri rapat paripurna tersebut. Sementara 4 anggota lainnya tidak hadir dengan rincian 2 orang izin, 2 lainnya tanpa keterangan. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Tidore Kepulauan, Hamka Basinu, menegaskan pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap anggota dewan yang berulang kali tidak menghadiri rapat paripurna. Menurut dia, tata tertib DPRD telah mengatur secara jelas mengenai kewajiban kehadiran anggota dalam rapat paripurna, termasuk mekanisme penindakan bagi anggota yang berulang kali mangkir dalam rapat paripurna. Hamka menjelaskan, anggota DPRD yang tercatat sering tidak menghadiri sidang dapat dipanggil secara resmi oleh Badan Kehormatan untuk dimintai klarifikasi. Hamka mengungkapkan Badan Kehormatan DPRD Kota Tidore Kepulauan sebelumnya juga telah memanggil salah satu anggota DPRD karena berkali-kali tidak mengikuti rapat paripurna. Pemanggilan dilakukan melalui surat resmi yang ditebus kepada fraksi dan partai politik tersebut. Selain teguran lisan, Badan Kehormatan juga menyiapkan tahapan sanksi lain melalui dari teguran tertulis hingga rekomendasi tindakan yang lebih berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia memastikan seluruh data kehadiran anggota DPRD terdokumentasi di Sekretariat DPRD, termasuk anggota yang hadir, izin maupun tanpa keterangan. Meski demikian, Hamka menilai persoalan kedisiplinan anggota Dewan bukan hanya menjadi tanggung jawab BK semata. Menurut dia, fraksi maupun pimpinan DPRD juga memiliki peran penting dalam membina dan mengingatkan anggotanya agar aktif mengikuti agenda-agenda resmi. Hamka juga menegaskan bahwa rapat paripurna merupakan agenda resmi lembaga yang wajib dihadiri seluruh anggota DPRD, meski para anggota juga memiliki agenda komisi maupun kegiatan kedewanan lainnya. Dari Kota Tidore Kepulauan, reporter Faisal Amin melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia.

Bon Mayo merupakan sebuah gerak dari tari topeng yang dalam istilah orang Gamrange, topeng yang digunakan disebut Jokaiba. Tarian ini mengisahkan tentang pasukan armada perang Gamrange yang pemberani dan selalu tampil di depan. Dalam sejarahnya menceritakan tentang keberanian orang Gamrange pada saat itu dalam melakukan pelayaran melintasi lautan dari bumi Gamrange melewati beberapa pulau atau lautan bebas menuju Cirebon untuk membantu Raja Cirebon melawan penjajah Belanda hingga berhasil dengan kemenangan dan kembali ke bumi Gamrange yaitu Maba, Patani, dan Weda. Istilah Bon Mayo berasal dari dua kata yakni Bon dan Mayo. Kata Bon adalah kependekan dari kata Cirebon yakni kota Cirebon. Kata Mayo adalah sebuah istilah atau julukan berasal dari bahasa Tidore yakni Kaso Mayoma yang berarti

0: bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
0: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
2: Yo hasi walo plim kobabso. Empat ternate suara budaya Kieraha.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.
3: Bro 4, suara budaya Kiai Rahab.

0: proses teman-teman.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam
1: ya,
2: pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
3: ada
2: atau
3: istiadat, ada istiadat di dalamnya tuh ada tata krama. Nah, itu yang saya.
4: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul

Syukur udah full orang terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Selamat pagi untuk dorang semua sahabat budaya pagi hari ini. Semoga selalu diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Dala-dala. Baik sahabat budaya pagi ini ya, di sapa Kiraha sampai nanti di jam 8 pagi torang hadirkan ragam informasi ya dari portal rri.co.id dan juga rekan media lainnya. Dan pagi ini juga masih terhadirkan lagu-lagu spesial untuk menghibur dorang semua pagi ini sahabat budaya, tentunya pagi ini yang lagi mempersiapkan ya untuk menjalankan aktivitasnya hari ini ya, yang lagi sarapan pagi, yang lagi di rumah ya, bersih-bersih, menimpang sahabat budaya, semoga selalu dimudahkan segala urusannya hari ini. Amin. Ya, sahabat budaya terhadirkan informasi ya, di mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara menggelar rapat koordinasi optimalisasi tata kelola dan sinkronisasi program Sekolah Menengah Kejuruan SMK tahun 2026 sebagai upaya memperkuat pendidikan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan dunia kerja dan ketahanan pangan daerah. Sahabat budaya, kegiatan ini berlangsung pada tanggal 12 ya kemarin ya sampai hari ini 13 Mei 2026 di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara di Sofivi ya. Ini dihadiri sebanyak 63 kepala SMK Negeri SM Maluku Utara dan dibuka langsung oleh asisten satu sekretariat daerah Provinsi Maluku Utara Kadri Laece ya. Sahabat budaya, Kadri menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly dan juga Wakil Gubernur Sarbin Sehe memperkuat sekolah kejuruan sebagai sektor strategis dalam mencetak tenaga kerja yang terampil ya. Dan sahabat budaya, beberapa agenda utama yang dibahas meliputi verifikasi data dasar SMK sesuai kondisi satuan pendidikan, analisis perencanaan berbasis rapor pendidikan, penguatan kemitraan SMK sesuai potensi wilayah, pengembangan komunitas belajar guru produktif untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar kejuruan ya, hingga penggalian potensi dan pengembangan SMK di Maluku Utara. Ya sahabat budaya, dengan rapat ini juga ya Makmur berharap tata kelola SMK semakin adaptif ya terhadap kebutuhan industri maupun meningkatkan kualitas lulusan serta memperkuat kontribusi pendidikan vokasi terhadap pembangunan ekonomi daerah.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Sahabat Budaya Dinas Lingkungan Hidup Delha Kabupaten Halmahera Timur menemukan adanya dugaan unsur pembiaran oleh PT Feni Haltim terhadap masuknya sedimen pond ke area Palikukuba yang berdampak pada sedimentasi di wilayah pesisir dan perairan Teluk Buli. Temuan ini disampaikan langsung dalam rapat klarifikasi setelah melakukan penelusuran terhadap dugaan pencemaran di Teluk Buli. Sahabat Budaya, rapat klarifikasi tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Halmahera Timur Riki Khairul Rifat, Kepala Delha Ardiansa Majid, Staf Ahli Bidang Pembangunan Kabak Ekbang, serta pihak PT Feni Halmahera Timur. Sekda Halmahera Timur Riki Khairul Rifat dalam rapat tersebut menekankan agar PT Feni Halmahera Timur segera mengambil langkah taktis ya, guna menyelesaikan persoalan pencemaran tersebut. Bahkan dirinya juga menyatakan bahwa akan menugaskan tim Delha secara berkala untuk memantau progres penanganan perubahan rona lingkungan yang dilakukan PT Feni Haltim ya. Sahabat Budaya, sementara itu Kepala Delha Halmahera Timur Ardiansa Majid mengaku pihaknya telah menugaskan tim untuk terus memantau kondisi perubahan rona lingkungan di wilayah Kabupaten Haltim ya, termasuk menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Dan kesempatan yang sama juga sahabat budaya, Vice Presiden PT Feni Haltim Mr. Jack berjanji akan segera menyelesaikan persoalan pencemaran yang terjadi di Teluk Buli, dan ia juga menyatakan komitmen perusahaan untuk tidak mengulangi kejadian serupa di kemudian hari.

0: Pendengar, dalam situasi bencana, setiap orang berhak mendapatkan keselamatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Berikut tips evakuasi aman untuk penyandang disabilitas agar proses penyelamatan berjalan cepat, nyaman, dan tetap aman. Yang pertama, akses jalan yang aman. Pastikan jalur evakuasi bebas hambatan, tidak ada barang besar, kabel, atau air yang menggenang. Gunakan jalur landai untuk pengguna kursi roda. Sediakan pegangan atau railing menuju pintu keluar agar memudahkan penyandang disabilitas daksa atau lansia. Terangi jalur evakuasi dengan senter atau lampu darurat jika listrik padam. Yang kedua, komunikasi isyarat yang jelas. Gunakan isyarat tangan sederhana, tulisan atau sentuhan ringan untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas rungu atau tuli. Untuk penyandang disabilitas netra, arahkan dengan sentuhan lembut pada lengan sambil memberi arahan suara yang tenang dan jelas. Hindari berteriak atau menarik secara tiba-tiba. Pastikan komunikasi aman, sopan, dan membuat mereka merasa nyaman. Jika memungkinkan, tunjuk satu orang pendamping untuk memandu agar tidak membingungkan. Ketiga, peralatan darurat yang aman. Siapkan kursi roda, tongkat bantu, walker, atau alat pendukung mobilitas di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan peralatan dalam kondisi baik, rem berfungsi, dan tidak licin. Bawa obat-obatan pribadi yang dibutuhkan, termasuk inhaler, insulin, atau alat medis lain. Untuk penyandang disabilitas netra, pastikan tongkat lipat selalu dekat dan tidak tertinggal.
1: Pendengar, keselamatan adalah hak semua orang. Dengan memahami kebutuhan penyandang disabilitas, kita dapat memastikan proses evakuasi berlangsung lebih cepat, tepat, dan manusiawi. Mari saling menjaga, karena yang kuat adalah yang saling menguatkan.

Ada Mayang Sari, sahabat budaya, abang suka baca-cari ya, dari Alan Darmawan featuring Dengit Arisco, Cirep dan juga Windy Ismail ya. Semoga tidak ada lagi Mayang Sari yang dicari-cari gitu ya, sahabat budaya, cukup Hilal saja ya yang dicari. Baik, sahabat budaya, untuk dorang semua pagi hari ini selamat bergabung ya. Yang baru mendengarkan siaran Perempat Ternate, yang mendengarkan di 95,1 FM ataupun di aplikasi RRI Digital ya. Torang hadirkan juga informasi hari ini sahabat budaya terkait dengan cuaca ya untuk wilayah Maluku Utara dan sekitarnya ya. Rilisan dari BMKG Maluku Utara sahabat budaya.

Ya, sahabat budaya, sebelumnya terhadirkan dulu ya informasi terkait dengan Gunung Dukono, sahabat budaya. Ya, sahabat budaya, Gunung Api Dukono kembali menyemburkan abu vulkanik pada Selasa kemarin 12 Mei 2026, ya, pukul 14.45 waktu Indonesia Timur, setinggi 4.300 meter di atas puncak.

Pengamat Gunung Dukono Hanan Handayani menjelaskan kolom abu saat erupsi teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal condong ke arah barat laut ya. Erupsi ini terekam pada seismogram dengan amplitudo 34 mm dan berdurasi 53,80 detik. Ya, sahabat budaya, mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dalam sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin ya, sehingga area landaan abunya tidak tetap ya. Ya, sahabat budaya, saat ini Gunung Dukono berada pada status level 2 waspada. Maka pos PGA Dukono mengimbau kepada masyarakat yang berada di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas mendaki dan juga mendekati kawah Malupang Warirang dalam radius 4 km ya. Oke. Baik, dan kami juga masih hadirkan informasi lain ya di portal rri.co.id. Pastikan sahabat budaya juga terus bersama dengan Perempat Ternate.

0: Ucup lagi, ucup lagi. Cep, apa cup?
1: Tebak-tebakan lagi yuk.
0: Ya udah deh, tebakannya apa cup?
2: Apa beda kura-kura sama bajai?
0: Ya jelas beda lah cup. Kalau kura-kura, jalannya lambat. Kalau bajai, itu lebih cepat.
2: Salah. Jawabannya, kalau kura-kura, ada orang lewat, kepalanya masuk. Nah kalau bajai, ada orang lewat, kepalanya keluar. Sambil bilang, mbak, bajai mbak, bajai mbak.

Syukur Davudoran terus bersama Perempat Ternate, suara budaya Kiraha ya. Ya, dan terus hadirkan lagu-lagu pagi ini sahabat budaya dan juga ragam informasi ya. Ya, di mana torang juga akan hadirkan ya untuk siaran Piala Dunia sahabat budaya.

Ya, sebelum terang hadirkan untuk ragam informasi Piala Dunia Sahabat Budaya, terang hadirkan terkait dengan ya, TPK Hotel di Maluku Utara Maret 2026 turun jadi 20,32% ya. Ya, di mana Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Utara mencatat tingkat penghunian kamar TPK Hotel di Maluku Utara pada Maret 2026 sebesar 20,32% ya. Angka tersebut mengalami penurunan Sahabat Budaya 1,33 poin dibandingkan Februari 2026, namun meningkat 2,34 poin ya dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 17,98% ya. Di mana Kepala BPS Provinsi Maluku Utara Simon Sapari mengatakan perkembangan TPK menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun lalu, meski acara bulanan mengalami penurunan ya. Dan menurutnya kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika kunjungan tamu serta aktivitas perhotelan di daerah. Nah, Sahabat Budaya, untuk TPK Hotel Bintang di Maluku Utara pada Maret 2026 tercatat sebesar 38,42% ya.

0: Big Baby.
1: Eh Habibu, gana mau pergi mana tuh? Malam-malam dengan apa kong? Bawa senter dan beds tuh mau tembak orang pianak apa?
2: Cih, terada om dula. Ikan terlalu mahal kong. Kadara bacari kuso dulu.
1: Cih, astaga. Jangan bikin bahala. Gana mau sama dengan om Acan pianak tuh masuk penjara?
2: Ah, gimana kong om Acan pianak masuk penjara tuh?
1: Media tembak kuso kong masuk penjara terada?
2: Cuma tembak kuso kong masuk penjara tuh.
1: Eh, gonofu basa. Sekarang tuh kuso dilindungi oleh undang-undang.
2: Padahal selama dilindungi oleh undang-undang nih, kalau begitu kita boleh tak terjadi bertembak.
3: Ya, kuso atau kuskus mata biru, palangir mata biru adalah satwa endemik Pulau Ternate, Maluku Utara. Kuskus mata biru adalah hewan omnivora, pemakan serangga, daun hingga buah-buahan. Keberadaan kuskus mata biru belakangan ini terancam punah akibat maraknya perburuan liar untuk dikonsumsi dan juga perluasan pemukiman. Kuskus telah dilindungi sejak tahun 1990 melalui Peraturan Perburuan Binatang Liar nomor 226 tahun 1931 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali.

Iya, sahabat budaya Torangso keliling di kota Daeng ya, sahabat budaya di Makassar sana. Pastinya kalau Torang Baronda di sana sangat luar biasa perkembangan kotanya ya, dan juga destinasi kulinernya. Pasti sahabat budaya juga yang pernah ke sana merasakan hal yang sama ya, luar biasa Makassar ya, sangat pesat pertumbuhannya di ekonomi ya, maupun dari destinasi wisata kuliner ya, dan memang terkenal sangat bagus ya di Makassar sahabat budaya. Nah, Torang juga masih hadirkan ragam informasi untuk Dora semua ya, dan juga lagu-lagu spesial pagi ini sahabat budaya. Dan Torang ucapkan juga untuk Dora semua yang lagi beraktivitas di pagi hari ini, selamat beraktivitas, semoga selalu dilancarkan urusannya hari ini. Yang lagi berulang tahun hari ini, semoga Dorang semua sehat selalu ya, dipanjangkan umurnya, diberikan segala keberkahan ya, dan apapun yang belum tercapai di tahun ini semoga bisa tercapai. Yang lagi sakit semoga disembuhkan, diangkat penyakitnya ya. Dan pastinya Torang kasih doa terbaik untuk Dora semua hari ini ya. Baik sahabat budaya, beberapa informasi juga Torang siapkan di Baca Rita pagi ini ya, untuk edisi hari Rabu 13 Mei 2026 ya, di mana nantinya RRI juga akan menyiarkan siaran Piala Dunia sahabat budaya di bulan depan gitu ya. Tak terasa lagi kita juga akan menyambut pesta Piala Dunia di seluruh negara gitu sahabat budaya. Yang menjadi tuan rumah nantinya ada Amerika, Meksiko dan juga Kanada ya. Sangat meriah pastinya dengan berbeda dengan Piala Dunia sebelumnya gitu ya. Ini tiga negara yang menjadi tuan rumah sahabat budaya. Ya sahabat budaya, tentunya tim-tim besar ya seperti Argentina yang juga juara bertahan tahun 2022 ya sahabat budaya, dan juga ada Brasil, Jerman, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Australia, bahkan Indonesia yang kemarin tentunya mendapatkan peluang ya untuk bisa lolos ke Piala Dunia tapi belum berhasil sahabat budaya. Dan semoga nanti Piala Dunia berikutnya bisa masuk ya sahabat budaya. Nah kalau jagoannya sahabat budaya siapa nih ya, untuk negara seperti ya tadi sudah disebutkan seperti Argentina, Brasil, Jerman, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Australia ya, mana yang menjadi jagoan ataupun negara favorit yang akan mencuarai Piala Dunia ya sahabat budaya? Pasti ada ya untuk jagoannya masing-masing, dan fansnya masing-masing juga ada seperti Messi, Mbappe, Son ya, dengan Harry Kane sahabat budaya, Vinicius juga ya, dan masih banyak yang menjadi idola-idola yang nantinya akan membawa negaranya masing-masing untuk menjuarai Piala Dunia sahabat budaya. Pasti sudah punya jagoannya kan ya, siapa jagoannya? Nanti kasih tahu sahabat budaya. Oke, dan untuk faktanya ya sahabat budaya, bahwa Piala Dunia ini disiarkan langsung dari TVRI ya, menjadi hak siar utama ya bersama RRI di radio sahabat budaya. Dan nanti Torang juga akan update terus ya perkembangannya terkait dengan Piala Dunia. Sahabat budaya bisa mendengarkan di RRI digital ya, juga di streamingnya RRI Ternate ya, perempat Ternate, bisa mendengarkan di FM-nya 95,1 ya. Ngoni semua pasti punya jagoannya masing-masing dan penasaran ya terkait dengan informasi-informasi terupdate
terkait Piala Dunia pastinya ya. Torang masih hadirkan ragam informasi lainnya. Sahabat Budaya juga bisa menyapa Torang di Perempat Ternate ya, di WhatsApp ya, ataupun bisa memberikan informasi lainnya di 3126518. Torang akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Bacarita Pagi.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Pro 4 Ternate. Suara budaya Kieraha.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahara.

0: Yoha Siwolop Lim Kobabso, Rompa Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.